0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Tahukah kamu? Ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit, baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
3: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
2: Sudah, kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
3: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
2: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
3: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
2: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
3: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sempat kehilangan game pertama, Leo dan Daniel berhasil bangkit dan mengamankan dua game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-18. Pertandingan yang berlangsung selama 62 menit ini sekaligus mengakhiri penantian Indonesia selama 8 tahun untuk kembali meraih emas di nomor ganda putra Asian Games. Beralih ke info nasional teman berdua, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan terkait aturan perlindungan konsumen. Dalam putusannya, MK mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL. Informasi tersebut harus diberikan secara benar, jelas, jujur, dan memadai, sehingga konsumen bisa lebih mudah mengetahui kandungan produk yang akan dikonsumsi. MK juga menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi produksi. Putusan ini dibacakan pada tanggal 29 September 2026 kemarin. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Faina Bila undur diri dan terima kasih.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sembilan yang kuat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur, yes. Kita akan gabung dengan Pro 2 RRI Ambon. Untuk hari ini ada babak selanjutnya untuk bintang radio. Kalau misalkan kemarin sudah dengan lagu pop teman Pro 2 ya, hari ini kita akan dengerin peserta dari masing-masing korwil untuk membawakan lagu daerah teman Pro 2 ya. Langsung aja kita gabung dengan RRI Pro 2 Ambon pagi hari ini untuk bintang radio Indonesia.

teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan, dan juga selalu mengingat pada kematian.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship, itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam berbicaralah dengan orang yang dipercaya konten positif. Misalkan, jika di afirmasi atau mungkin kita bisa terapkan itu, kita bisa terapkan. Tapi jika ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Dari sama teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Dan lagu-lagu hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk teman Pro 2 sebelumnya. Sambil menunggu final Bintang Radio Indonesia antar Kornus 3 di hari kedua. Dan yang pastinya hari ini lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu-lagu daerah ya. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, khususnya untuk RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur, jangan lupa untuk vote jagoan kamu ya, biar tidak kalah pastinya. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

cuma berdua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru. Manfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga

Kawan, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa di Ambon, Ternate, dan Langgur. Dalam acara final Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, dan Langgur, untuk putaran kedua di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan untuk putaran kedua hari ini, pendengar dan pemirsa, para finalis dari Ternate, saya perkenalkan ada Aulteng, kemudian ada Hana, dan dari RRI Langgur, ada Abu Bakar Bugis, dan Giovanni Amanda Renwarin. Serta dari RRI Ambon, ada Chelsea Justin Latuperisa, dan juga Ruth Batseba Ruth Swita, yang bakalan tampil menyanyikan lagu daerah di hari ini. Sebelumnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa dulu dewan juri kita yang sudah hadir, ya. Saya sapa Kak Beto Habibu. Selamat siang, Kak Beto.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang, kabarnya baik ya, Kak Beto ya?
1: Puji Tuhan, sangat sehat. Sangat baik.
0: Kemudian kita ke juri dari RRI Langgur. Ada Kak Presley Talaut. Ya, oke. Okay.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Kabarnya baik juga ya, Kak Presley ya?
1: Puji Tuhan, baik Kakak.
0: Oke, okay. Dan ada Kak Dito dari RRI Ternate. Selamat siang, Kak Dito.
2: Halo. Selamat siang semuanya.
0: Dan ketiga juri semuanya sudah siap ya untuk memberikan penilaian juga untuk adik-adik kita yang bakalan tampil nanti mewakili daerah masing-masing dari perwakilan RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Langgur. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya, jagoan kamu tidak akan lolos sepenuhnya kalau tanpa dukungan kamu lewat voting yang sudah dibuka teman-teman semuanya dari tanggal 25 kemarin sampai nanti akan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 24 waktu Indonesia Timur pastinya ya. Dan untuk cara votingnya, kamu tinggal buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradio.rri.id. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, kita akan menyaksikan ya untuk pendengar dan pemirsa RRI Ambon, Ternate, dan Langgur. Kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita. Untuk kamu semuanya bisa mendengarkan lewat RRI Pro 2 Ambon atau RRI di daerah kamu masing-masing, khususnya untuk Langgur dan juga Ternate, serta dapat menonton secara langsung lewat kanal YouTube RRI Ambon ya. Dan untuk tidak membuang waktu, sekali lagi kita langsung menyaksikan penampilan dari adik-adik kita mewakili RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur.

Radio Indonesia antar Koril Nusantara 3 tahun 2026. RRI Album Chelsea Justin Latu Perisa.

10 peserta di putaran 1 dan 2 Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Bae Nona, dan Tolong Pakai Hati. Memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Supanburi Music and Culture 2025 di Thailand, juri Piu Idol, dan 5 kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa.

Presley Talaut. Musisi dan komposer asal kota tua Maluku yang telah menapaki perjalanan panjang di dunia musik dan seni pertunjukan. Dikenal sebagai komposer musik pop dan kontemporer, Presley juga memiliki pengalaman sebagai penata musik dalam berbagai karya seni pertunjukan. Pada 2017, ia tercatat sebagai penata musik karya tari Mula Haingai dari Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih juara umum Parade Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Perjalanan musikalnya kemudian membawanya ke panggung nasional. Tahun 2022, Presley terpilih sebagai satu dari 14 musisi muda Indonesia dalam program Seni Musik yang diselenggarakan Kemendikbudristek di Jayapura. Dalam program tersebut, ia terlibat dalam penciptaan karya kolaboratif Para Suara bersama musisi muda dari berbagai daerah Indonesia. Kiprahnya sebagai komposer juga hadir melalui karya Tari Kapang yang memadukan musik pop diatonis dengan vokal sinden serta dalam drama Tari Kolosal menggali makna toleransi dalam bingkai Aini Ain pada pagelaran Pesona Budaya Kei. Pengalaman Presley tidak berhenti sebagai pencipta musik, ia juga dipercaya sebagai juri berbagai kompetisi vokal. Termasuk menjadi ketua Dewan Juri Lomba Nyanyi Solois pada 2025. Memasuki 2020

meraih Gold 13. Dari komposer, penata musik, musisi, konduktor hingga juru vokal, Presley Talaut memiliki pengalaman melihat musik dari berbagai sudut. Dan kini pengalaman tersebut ia bawa ke panggung Bintang Radio RRI 2026 untuk menjadi bagian dari proses menemukan dan menilai talenta-talenta vokal terbaik.

dunia musik. Ia telah memiliki satu single yang dirilis serta menciptakan sejumlah karya untuk penyanyi lokal di Maluku Utara. Perjalanannya di dunia musik pun dihiasi dengan berbagai pencapaian. Pada tahun 2016, Gitu menjadi top 6 vokal solo putra Evalas 2N di Manado mewakili Maluku Utara. Di tahun yang sama, ia meraih top 3 bintang radio Indonesia di Ternate, serta top 2 lomba lagu daerah Maluku Utara. Pada tahun 2023, Gito masuk dalam top 5 cipta lagu se-Indonesia dalam ajang WAMI di Bandung, melalui pilihan produser Ari Renaldi. Kemudian pada tahun 2025, karyanya kembali mendapat apresiasi dengan meraih top 2 lagu atau karya terbaik.

Perwakilan RRI Langgur, Giovanni Amanda Renwarin, menyanyikan lagu daerah Sipatokaan dari Sulawesi Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, itulah tadi penampilan dari adik-adik kita semuanya, peserta Bintang Radio Indonesia untuk Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Tual. Mereka telah menampilkan penampilan terbaik dari mereka semuanya. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, jagoan kamu jangan lupa di voting dengan cara masuk di www.bintangradio.rri.id dan kamu tinggal memberikan dukungan kamu sebanyak-banyaknya untuk jagoan-jagoan kamu. Dan kita kasih apresiasi lagi sekali lagi untuk para finalis dari RRI Ternate, Langgur dan Ambon yang telah tampil membawakan lagu daerah. Dan kembali Fali ingatkan untuk pendengar dan pemirsa semuanya, kita akan jumpa lagi nanti di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk para dewan juri. Untuk nilainya disimpan dulu karena masih ada putaran yang ketiga ya. Terima kasih untuk dewan juri dari RRI Ambon, Kak Beto Habibu. Dewan juri dari RRI Ternate ada Kak Dito dan juga Kak Presley Talaut dari RRI Langgora. Terima kasih. Semoga bisa memberikan yang terbaik ya, dan memberikan penilaian yang terbaik juga untuk adik-adik kita sehingga bisa tampil lagi di kancah yang lebih tinggi di tingkat nasional. Semoga ya, kita doakan. Amin. Dan sekali lagi teman Pro 2 di seluruh Indonesia khususnya di RRI Ambon, Ternate dan Langgur, paling ingatkan lagi untuk jangan lupa voting karena voting sangat berpengaruh juga untuk adik-adik kita semuanya. Sekaligus Fali pamit, sampai jumpa lagi nanti di tanggal 6 Oktober 2026 nanti di hari Selasa tepatnya untuk penampilan ketiga dari adik-adik kita menyanyikan lagu challenge. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia, Korwil Nusantara 3.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap

jalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

97 FM RR Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perdua. Yes. Di siang hari ini pastinya sampai siang Idan akan nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore ya, bareng sama Faye juga nih teman Perdua. Jadi kamu gak usah kemana-mana, kita bakal ngasih informasi-informasi yang terupdate, terakurat juga, sambil muterin lagu-lagu yang terbaik juga dari Perdua nih teman Perdua. Dan mungkin buat kamu yang lagi istirahat juga, selamat siang, selamat beristirahat, makan yang cukup, istirahat yang cukup ya, jangan berlebihan karena tidak baik yang berlebihan. Oke, lagu pertama yang akan mengawali di jam 12 ini adalah lagu dari Raffi Sudirman dengan That Somebody.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian ya, versi dari Alan Anderson yang udah nemenin kamu teman Prodo di siang hari ini juga. Dan ini kalau kita lihat juga nih teman Prodo, mungkin buat teman Prodo yang suka sama kopi, ini adalah salah satu kopi, yaitu kopi Gayo, yaitu Gayo kopi luwak dari Indonesia yang masuk jajaran kopi terbaik dunia 2026. Nah, kopi Gayo ini asal dataran tinggi Gayo Aceh yang meraih skor 4,9 dari 5 dalam penilaian tes Atlas 2026. Ini juga menempatkan kopi Gayo itu sebagai salah satu kopi dengan penilaian tinggi dalam daftar kopi dunia. Kopi Gayo yang dikenal memiliki karakter cita rasa yang menjadi bagian dari kekayaan kopi Aceh juga. Nah, penilaian ini juga turut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia itu punya potensi ya untuk semakin dikenal di tingkat internasional sekaligus membawa identitas dan kekayaan lokal dataran tinggi Gayo ke panggung dunia. Nah, selanjutnya juga ini ada nih ya, kalau misalkan tadi kopi minuman, ini sekarang ada makanan ya, entah ini makanan berat atau cemilan. Ini adalah Batagor Bandung. Wih, siapa nih yang nggak suka Batagor? Kalau aku sebenarnya suka-suka aja ya, cuman ada kan bumbu-bumbu tuh yang gak sesuai sama selera kita, gak cocok sama lidah kita gitu teman Pradua. Nah, jadi Batagor ini kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia ya, dalam daftar 50 Best Deep Fried Dishes ya, edisi September 2026 versi Atlas, tes Atlas ya. Dan Batagor khas Bandung juga menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5 dan hanya berada di bawah chicken dari Korea Selatan. Gak hanya Batagor, ada sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar itu. Ya, seperti ayam goreng di peringkat 13, pempek di peringkat 18, gorengan di peringkat 23, tempe mendoan di peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Ini kalau kita lihat juga kan berarti cita rasa khas Nusantara ini kembali menunjukkan daya tariknya di tengah beragam kuliner gorengan dari berbagai negara. Aku setuju sih, ini Batagor nih benar-benar joss banget ya, apalagi pakai ini. Kalau aku sih suka ini Batagor siomay dicampur ya. Ya kalau nggak apa-apa sih kalau Batagor aja, tapi harus ada apa sih namanya, parenya. Pahit-pahit gimana gitu. Nah, itu dia teman Prada, setelah ini Dar akan balik lagi buat nemenin kamu sambil kita muter ya, dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin. Jadi stay tune aja terus di RRI Prada Ternate, teman terbaik kamu.

best part ya dari Daniel Cesar featuring HER, teman berdua yang udah nemenin kamu di menit ke 52 lepas dari jam 12 waktu Indonesia Timur, teman berdua. Gimana, kamu udah makan siang belum? Kalau belum makan, udah makan dulu ya. Kalau udah selesai makan, jangan lupa istirahat dulu. Minum kopi, minum es, atau mungkin tidur bentar juga gak apa-apa ya. Asal jangan kebablasan karena masih kerja itu. Oke, teman berdua ya, dan juga siang ini juga aku juga mau kasih tahu juga nih soal UMKM mungkin ya, teman berdua. Nah, ini nih ada nih wedang jahe lengkong street food. Wih, ini satu gerobak kecil di tengah deretan street food Jalan Lengkong kecil di Paledang, Kecamatan Lengkong, Bandung, yang sering banget ya atau rame banget dikerumuni begitu udara mulai dingin gitu. Nah, jadi wedang jahe lengkong street food ini itu udah diracik ya, langsung di tempat, terus jahenya direbus barengan sama gula merah juga, gula dan rempah, lalu disediakan panas-panas buat temenin dinginnya malam di Bandung. Ini tuh juga emang enak banget ya, apalagi kalau misalkan udah mulai masuk musim hujan atau ya dingin gini, wedang jahe ronde STMJ itu pas banget ya. Aku juga punya rekomendasi buat kamu mungkin yang nyari ronde, terus juga wedang jahe, STMJ juga, terus angsle ya, itu ada di mana ya, bentar pokoknya tuh di dekat PLN ya, atau di dekat sate Simpang 5 kalau nggak salah. Simpang 5 nggak sih itu dia namanya, aku lupa deh ya. Pokoknya adalah di daerah sono ya, di dekat bentar aku cek dulu ya, aku tuh takutnya lupa ya. bukan takutnya lupa, emang udah lupa ya. Bentar aku coba scroll dulu. Mana nih. Nah, pokoknya tuh di sini ya. Sebentar. Oke. Nah, di mana ya ini ya? Oh, kejauhan. Nah, pokoknya ini di dekat Oki Bakery ya. Itu tuh ada tuh. Oh, di Tanah Raja maksudnya ya. Mohon maaf nih. Maksud aku di Tanah Raja, di dekat-dekat Tanah Raja situ ya, itu tuh ada tuh wedang ronde jahe merah, jajan enak ya. Kalau bisa pergi ke situ, teman berdua, itu betul-betul enak banget. Aduh, kalau aku jamin itu kamu pasti ketagihan minum wedang ronde atau angslenya, teman berdua. Jadi langsung aja ke sana ya kalau misalkan udah mau masuk musim hujan, atau mungkin kamu mau coba malam nanti juga boleh banget

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
5: Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Teman terbaik kamu.
7: Masuk di jam 1 siang waktu Indonesia Timur, pasti di santai siang juga. Ida juga masih di sini buat temenin kamu nih, teman Pro 2. Jadi kamu enggak usah kemana-mana, di jam 1 ini juga aku bakalan ngasih informasi-informasi olahraga buat kamu, atau mungkin buat kamu yang lagi suntuk gitu kan ya, bolehlah istirahat dulu, tidur bentar, tapi jangan lupa pasang alarm karena takutnya kebablasan sampai sore ya. Jadinya kerjanya keteteran, bukan keteteran sih, kerjanya jadinya makin menumpuk ya, karena gak dikerjain dari tadi, teman Pro 2. Ya pastinya Ida masih nemenin kamu, jadi setuju aja terus di RRI Pro 2 Ternate barengan sama Ida Rapka.

0: Tadi ya, udah nemenin kamu juga ada bunga maaf dari Delantis. Dan kalau kita lihat juga teman Pra 2, Indonesia kini mendapatkan emas keempat ya. Ini prestasi dari Desak Made ya. Dan ini dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made, yang kemenangan atlet asal Bali ini juga di nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini. Dan pertandingan final olahraga panjat tebing juga berlangsung di Port Mes Nagoya Exhibition Hall di hari Rabu kemarin, dan Desak juga menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6.062 detik. Untuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan ucapan bangga atas prestasi atlet nasional dengan catatan waktu tersebut secara resmi mencecahkan rekor Asia Games atas namanya sendiri ya. Luar biasa. Ini puji Tuhan ya, alhamdulillah banget Indonesia mendapatkan emas tambahan lagi. Dan Desak ini meraih podium tertinggi usai unggul sangat tipis ya, 0.002 detik dari atlet asal Cina Deng Lijuan. Deng Lijuan juga harus puas meraih medali perak setelah menyentuh papan finish dengan 0.64 loh ya. Nah, untuk di medali perunggunya di posisi ketiga diamankan oleh atlet Korea Selatan Jong Ji Min lewat 6.18 detik. Pesaing nomor speed putri ini juga mempertemukan para pemanjat tebing terbaik dari seluruh kawasan benua Asia. Pencapaian di Jepang ini juga merupakan medali emas kedua bagi Desak Made sepanjang keikutsertaannya ya di Asian Games. Dan sebelumnya dia juga berhasil meraih gelar juara serupa pada nomor speed putri di perhelatan Asian Games Hangzhou 2022. Wah, luar biasa banget ya. Kita juga menunggu nanti menunggu emas-emas berikutnya atau medali-medali berikutnya dari untuk Indonesia ya, dari para atlet-atlet yang sedang berjuang. Kita doakan saja teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars yang udah mainin kamu. Aduh, ini benar-benar lagu yang menurut aku epic banget sih ya. Dan bagus banget di mungkin di tahun 2023-2024 gitu teman Pro 2. Jadi gak bosan-bosan dengerin lagu ini juga teman Pro, dengan suaranya Bruno Mars terus juga Lady Gaga yang benar-benar enak juga. Masuk banget mereka di konsep ini ya. Dan wow banget teman Pro 2. Kita lanjut lagi di informasi olahraga. Nah, timnas Indonesia ini kan akan tampil nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat melawan Bangladesh ya. Dan timnas Indonesia diminta tampil lebih agresif, kreatif dan efektif saat menghadapi Bangladesh. Nah, ini tuh laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan dari pengamat sepak bola Ignatius Indro juga menilai pertandingan ini menjadi momentum memperbaiki penampilan skuad Garuda, karena Indonesia ini kan sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Dan menurut Indro juga, Indonesia ini perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang memuncaki klasemen grup. Yang dia juga menilai pendekatan menyerang itu diperlukan agar Indonesia ini mampu nih menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang juga teman Pro 2. Karena Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, hasil dari 2-0 atas Singapura dan imbang 0-0 melawan Malaysia. Malaysia juga mengantongi 4 poin sedangkan Singapura memiliki 3 poin. Dan Indro juga menyebut target kemenangan dengan bermargin besar dengan dapat motivasi pemain ya untuk menyerang sejak awal. Tapi hasil pertandingan Malaysia melawan Singapura juga mempengaruhi peluang Indonesia mengakhiri fase grup di posisi teratas juga nih teman Pro 2. Wah, ini semoga aja ya kita Indonesia bisa menang ya gol sebanyak-banyak mungkin. Nanti malam teman-teman Pro 2 kita berdoa saja untuk timnas Garuda kita yang akan bertanding melawan Bangladesh nanti malam, dan bisa lolos ke babak berikutnya teman-teman Pro 2.

Alright teman pro 2 ya, ini di jam 13.31 juga. Setelah ini sama-sama kita bakal dengerin lagu-lagu yang bikin kamu flashback juga di hari ini. Sampai di jam 2 udah aku siapin spesial buat kamu ya. Bisa kamu nyanyi-nyanyi bareng mungkin, atau mungkin ya ngapain aja lah. Pokoknya stay tune aja terus di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Masih di 97 FM ada Repro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo.
0: Yes. Dari jam 2 ya. Ini jam 2 ini biasanya jam-jam rawan ya.
1: Jam-jam aduh ngantuk banget.
0: Tapi biasanya kamu kalau misalkan nahan ngantuk gimana? Kayak biar gak ngantuk itu kamu gimana?
1: Biar gak ngantuk aku suka dengerin lagu jedak-jeduk.
0: Oke, lagu jedak-jeduk ya.
1: Iya.
0: Oke. Salah satu lagu jedak-jeduk yang kamu sering dengerin apa?
1: Aku lagu jedak-jeduk yang sering aku dengerin sekarang Body Patah-Patah tapi di remix.
0: Oh. Harus ada remixnya ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau di remix tuh kayak sebenarnya makin enak juga gitu kan ya.
1: Benar, karena di speed up kan jadi lebih wow.
0: Jadi lebih semangat lagi gitu teman Pro 2.
1: Yep.
0: Dan di jam 2 ini juga Idar dan juga Faya ya akan nemenin kamu. Sambil juga ngasih informasi ya.
1: Iya dong.
0: Terus juga update juga buat kamu di siang hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngantuk ya, mungkin tadi bisa dengerin juga nih ya kata Faya lagu jedak-jeduk ya.
1: Iya, itu salah satu hack ya guys.
0: Oke, okay, salah satu hack ya. Atau mungkin bisa minum kopi mungkin.
1: Iya,
0: atau yang
1: juga
0: seger-seger juga boleh banget gitu teman Pro 2 ya. Es yang enak apa ya kalau misalkan panas-panas gini gitu.
1: Es yang enak palingan es pisang hijau atau enggak es kacang hijau, atau jus iya mungkin sih. Yang kayak kita lagi minum lagi.
0: Iya ini jus ya biar sehat aja sih ya.
1: Oke.
0: Oke, jadi langsung aja lagu pertama yang bakal kita puterin di jam 2 ini ada lagu dari Bunga Citra Lestari featuring Joss Flo, ada Terpesona.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Oke, udah di menit ke-13, kita juga balik lagi nih buat temenin kamu, teman Pro 2. Nah, yeah. Ini kalau kita lihat kan kemarin nih di Jakarta pastinya itu kan udah ada pesta pora, kan banyak nih ya konser-konser yang ya bisa dibilang tuh musisi-musisinya tuh luar-luar biasa gitu ya. Ya kalau mungkin di sini mungkin agak susah juga kalau mau bikin konser gitu kan. Tapi nanti di tanggal 10 ya, itu dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara juga. Jadi bakalan ada konser juga nih, ada Salma, terus juga siapa?
3: Ada King Nasar,
2: King Nasar, lupa. Aduh, kita matikan lampu semuanya.
3: Bener.
2: Nah, tapi ini ya, selain Pesta Pora, ini tuh ada Synchronis Fest ya, 2026.
3: Okay.
2: Nah, jadi Geisha ini kan udah lama ya gak sama Momo gitu kan. Nah, nanti di Synchronify ini Momo dan Geisha ini bakalan reuni gitu. Mereka akan tampil bareng. Jadi apa ya, Geisha dengan vokalis lamanya yaitu Momo ya. Karena kan kalau kita lihat kan Geisha ini kan identik dengan suaranya Momo kan ya. Kayak udah benar-benar apa ya, nyatu lah ya.
3: Bener.
2: Apalagi dengan lagu-lagu yang ikonik. Apa ya lagu ikonik ini? Lumpuhkanlah Ingatanku.
3: Benar, udah jadi signaturnya
2: itu
3: ya.
2: Itu kan, itu kita kalau dengerin tuh udah tahu nih, wah ini Geisha nih, ini Momo gitu kan.
3: Langsung flashback ya ke masa-masa itu.
2: Betul, dan penampilan ini tuh jadi bagian ya dari Synchronifest yang berlangsung nanti di 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran.
3: Okay.
2: Itu dia, wah gak sabar ya itu Geisha sama ini. Walaupun Geisha udah ada vokalis yang baru ya. Dan menurut aku juga vokalisnya yang baru juga ya suaranya juga enak-enak aja gitu kan.
3: Iya pastinya dong.
2: Dan kemarin kan juga mereka tuh kebanyakan dari lagu-lagu Geisha yang lama udah di recycle dengan vokalis yang baru. Dan menurut aku juga not bad lah itu. Cukup enak juga untuk dinikmatin gitu.
3: Oke. Dan yang aku dapat info nih dari untuk Synchronize nanti ada ini. Aku kan suka nonton The Ketchup Club akhir-akhir.
2: Oh, yeah.
3: Nah, mereka bertiga juga nanti akan ada
2: The Ketchup Club ya, The Ketchup Club
3: Bling
2: ya.
3: Akan ada. Aduh, aku sangat emang terobati sih
2: ya,
3: itu.
2: Tapi emang suara mereka juga udah gak diraguin lagi.
3: Bener.
2: Sih ya. Dengan karakter masing-masing, dengan jenis apa ya, cara nyanyi yang beda-beda gitu kan.
3: Kocaknya juga di atas panggung.
2: Itu dia
3: yang
2: ya,
3: sangat ditunggu ya pastinya teman Pro 2.
2: Itu dia ya teman Pro 2. Oke, mungkin ada informasi lagi?
3: Oke, aku ada informasi dari masih dalam dunia musisi.
2: Oke.
3: Okay. Agnes Mo jadi musisi Indonesia pertama yang memorabiliannya dipajang permanen di Hard Rock LA.
2: Oh, wow. Jadi emang kan kemarin kan Agnes Mo ini kan sempat viral juga gara-gara dia main
3: series, series ya.
2: Series terus dia bersama sama Anggun juga gitu kan. Terus juga ya kalau kita tahu kan Agnes sudah lama ya berkarir di luar sana ya, luar negeri juga. Jadi banyak nih dia udah manggung di mana-mana juga ya, main apalagi main series kemarin itu benar-benar lagi naik daun banget.
3: Iya.
2: Dan sekarang ya itu apa namanya?
3: Memorabilia.
2: Ya, memorabilia. Dia tuh dipajang
3: di Hard Rock LA. Rock,
2: ya, karena kalau kita tahu Hard Rock juga kan bisa dibilang salah satu apa ya? Media radio juga iya gitu. Itu yang terkenal di sana gitu. Jadi luar biasa banget ya. Bangga banget ya, siapa tahu mungkin kedepannya kita bisa.
3: Amin. Kita enggak ada yang tahu ya.
2: Enggak ada tahu ya, we never know kedepannya seperti apa di sana teman friend.
3: Yeah.
2: Oke, setelah ini kita masih balik lagi, jadi gak usah kemana-mana, setelah aja terus di RRI Pro 2 Ternate.
3: Teman terbaik kamu. One, two, three, four.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FM.
1: Oke, udah di menit ke-35 lepas dari jam 2 waktu Indonesia Timur. Kita masih mainin kamu teman perdua. Dan ini juga kalau kemarin kan ada ini mungkin sampai saat ini juga masih tayang ada Avenger Endgame Encore yang tayang ulang kan ya. Karena ada beberapa tambahan scene ya untuk melanjutkan ke Avengers Doomsday. Nah, sekarang ini ada Spider-Man Brand New Day yang beberapa bulan kemarin yang juga baru tayang juga. Nah, katanya tuh mau tayang ulang lagi.
2: Oke.
1: Karena ada beberapa tambahan rekaman adegan baru. Itu dia. Jadi ini juga dikonfirmasi juga. Tapi detail sama adegan tambahan sama tanggal perilisan ulang tuh masih belum diumumin sebenarnya.
2: Belum tahu ya dalam waktu dekat ini apa masih lama ya.
1: Karena kan di bulan Juli kemarin kan udah dirilis di Brand New Day itu kan. Dan itu mencatat pencapaian besar di box office. Jadi Spider-Man Brand New Day ini tuh meraih pendapatan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 44,5 triliun. Itu banyak banget ya. Karena mungkin masih banyak yang suka juga gitu kan.
2: Nonton.
1: Itu dia teman perdua ya. Jadi kita sudah tidak sabar tambahan adegan baru apa ya nanti ada di Spider-Man Brand New Day ini gitu teman perdua.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, nextnya ada apa lagi nih?
2: Oke, kalau dari aku ya, tadi kan kita ngomongin dimsum nih.
1: Oke, dimsum.
2: Tadi sebelum ini kita ngomongin dimsum nih teman-teman. Dimsum kan menurut aku itu makanan ringan ya, jadi nggak kenyang-kenyang banget.
1: Cemilan lah ya.
2: Aku ada satu makanan ringan yang aku suka banget.
1: Oke.
2: Aku suka banget karena cuma dia yang aku suka dalam bentuk bumbu kacang, yaitu batagor.
1: Oh, batagor, benar. Ya.
2: Dan aku dapat info nih, Kaidar. Ternyata batagor sekarang peringkat kedua makanan goreng terbaik di dunia.
1: Oh.
2: Wow.
1: Tapi emang batagor sih enak ya. Aku cuman kalau aku sih tergantung sama bumbu kacangnya.
2: Kamu tergantung bumbu kacangnya ya?
1: Karena aku tuh mungkin beberapa kali coba gitu kan di beberapa tempat ya yang jual batagor. Nah, jadi ada tuh beberapa kali tuh kalau misalnya aku makan tuh beneran langsung sakit perut. Bumbu kacangnya ya.
2: Bumbu kacangnya ya.
1: Bumbu kacang, bener. Jadi kayak aku rasa wah ini kayaknya aku enggak cocok sama bumbu kacangnya gitu walaupun sebenarnya enak cuman kayak langsung bikin mules gitu loh.
2: Iya sih. Ya mau gimana kan ya, walaupun enak tapi jangan itu nanti nyiksa diri teman berdua enggak boleh ya.
1: Tapi aku juga suka kalau misalkan batagor somay ya dicampur sama somay.
2: Ah, kalau aku batagor aja.
1: Batagor aja ya. Terus sama ini campur pare, campur kentang, telur, ya pokoknya lengkap lah.
2: Oke, biar ada yang rebusannya, ada yang gorengnya, biar nggak terlalu merasa berdosa ya.
1: Tapi kalau tambah pare tuh enak sih, walaupun pahit ya, tapi tetap enak.
2: Oke, aku belum pernah coba sih, mungkin next ya.
1: Terus aku tuh juga ada apa ya? Ini sebenarnya ya ada di Malang sih ya untuk siomay juga.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu siomay di depan tempat kerja aku yang lama, itu tuh jualnya tuh satu itu tuh seribuan. Satu siomay kayak satu biji seribuan dan itu tuh porsinya lumayan lah kayak gede-gede gitu loh. Jadi kayak udah kayak misalkan bapaknya datang jam 10 atau jam 11-an. Wah, jam 1 udah habis.
2: Wow.
1: Karena udah keborong kan.
2: Murah dan enak ya.
1: Jadi kayak seribuan gitu terus ada gorengan juga. Aduh, enak banget. Jadi kalau misalkan mau makan siang kayaknya enggak perlu makan lagi ya karena beli itu udah kenyang aja kayak 10.000 tuh udah
2: kenyang banget ya. Benar.
1: Itu dia. Tapi kalau kamu di sini ada enggak rekomendasi batagor atau siomay yang enak?
2: Oke, kalau dari aku suka banget makan batagor ada abang-abang sama gerobak di depan taman fitness.
1: Oh, di situ.
2: Di situ karena bumbu kacangnya tuh dominan pedas.
1: Oh, iya.
2: Dia gurih pedas jadi aku suka di situ.
1: Iya sih ya, banyak sih. Soalnya aku pernah lihat yang di situ, terus ada yang di lapangan Salero juga.
2: Benar.
1: Terus ada di mana lagi ya? Kayaknya di daerah Kolong Cucu juga ada kayaknya tuh.
2: Iya, di bagian bawah juga ada di depan Polres. Nah, di situ legendar dulu aku juga makan di situ.
1: Oh, di situ. Oke, nanti kita coba ya teman berdua ya. Nah, itu dia teman berdua setelah ini ya kita juga akan balik lagi ya jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Produ Alternatif.
2: Teman terbaik kamu.

0: Suara Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Soal-soal teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Atlet BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setio Budi meraih medali perunggu nomor BMX Racing Putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan catatan waktu 34,932 detik. Jasmine finish di posisi ketiga di bawah Sei Hatakeyama dari Jepang dan Wanyi Liao dari China. Pencapaian ini diraih setelah persiapan yang cukup singkat dan Jasmine baru kembali berlatih pada April 2026 setelah menjalani operasi. Lalu kembali mengalami cedera saat masa latihan, meski harus berulang kali mulai latihan dari awal, semangat Jasmine untuk bertanding tidak padam hingga berhasil mempertahankan medali perunggu. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Musik gala telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT asal Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Musik gala merupakan salah satu musik tradisional dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pengiring tarian gala, yaitu tarian pergaulan sekaligus penjambutan tamu. Musik ini dimainkan secara berkelompok dengan memadukan subunyi sejumlah alat musik tradisional seperti tifa atau gendang, gong, guling, dan rebab. Irama yang dihasilkan bersifat ritmik dan energik mengikuti gerakan tari yang dinamis. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Arab Situngkir mengatakan pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dan menurut harga, pencatatan EBT merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan
2: terima kasih.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

Halo teman Pro 2, balik lagi nih sama Faya yang lagi sendiri di sini karena Kaidar lagi izin ke belakang di jam 15.18. Oke, Faya punya info sedikit dari lokal, yaitu di mana musik Ciki Momo Ternate tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional. Wow. Jadi musik Ciki Momo khas Ternate ini telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Jadi teman Pro 2, musik tradisional Ciki Momo ini berkembang di lingkungan masyarakat adat dan kesultanan Ternate. Ciki Momo dimainkan dalam berbagai kegiatan seperti upacara adat, penyambutan tamu, kegiatan budaya hingga tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pertunjukan musik Ciki Momo tersebut menggunakan sejumlah alat musik tradisional yang diantaranya ada kulintang, gong kecil, dan tifa. Perpaduan alat musik tersebut menghasilkan irama khas yang ritmis dan memiliki nuansa sakral. Musik tradisional Ciki Momo ini untuk Faya, teman Pro 2, memang agak tidak familiar. Mungkin di bagian, masyarakat di bagian Ternate Utara mungkin sangat familiar karena musik tradisional ini masih terjaga dalam lingkungan Kesultanan Ternate. Karena dari berbagai kegiatan kayak upacara, penyambutan tamu, dan menyambut bulan suci Ramadan itu masih aktif dimainkan. Seperti itu, teman Pro 2. Dan musik Ciki Momo ini juga mencerminkan pertemuan berbagai pengaruh budaya yang berkembang di Ternate. Kesenian tersebut lahir dari perpaduan budaya lokal Ternate dengan pengaruh Melayu dan Islam yang masuk melalui jalur perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara. Hingga kini, Ciki Momo masih dilestarikan dan ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat maupun festival budaya di kota Ternate. Keberadaannya menjadi salah satu bagian dari identitas budaya masyarakat Ternate yang diwariskan secara turun-temurun. Gitu, teman Pro 2. Kalau dari Faya, memang sangat penting teman Pro 2 kalau teman Pro 2 punya karya-karya yang kalian ciptakan terus dicatat di dalam DJKI itu sangat penting supaya instrumen hukumnya lebih kuat, supaya dijauhi dari oknum-oknum yang kita tidak inginkan dan menyalahgunakan karya-karya kita gitu. Jadi bukan cuma musik tradisional nih teman Pro 2, entah itu buku, merek, videografi, fotografi itu bisa dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu. Itu salah satu informasi dari Faya ya, karena itu merupakan salah satu topik yang Faya ambil untuk skripsi Faya pada saat itu, pada sebelum Faya lulus gitu teman Pro 2. Oke, Faya akan masih menemani kalian sampai di jam 17.00 nanti. Kita akan kembali lagi dan kalian dengar lagu satu ini dulu ya. Enjoy!

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

lagu untuk model Raisa yang udah nemenin kamu di menit ke-28 lepas dari jam 4 teman Pradua dan juga udah di jam 4 sore. Gimana ya? Kerjaan udah selesai atau belum? Kalau belum, selesain dulu terus pulang. Kalau misalkan banyak

0: karena menjadi medali pertama Indonesia dari cabang olahraga panahan sepanjang keikutsertaan di Asian Games. Dengan raihan tersebut, Nurisa juga turut menyumbangkan emas kelima di Asian Games 2026. Luar biasa. Sekali lagi congratulations untuk Kak Nurisa ya, Kak Dian. Semoga kedepannya pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa lagi ya mendapatkan medali-medali emas selanjutnya. Dan kita berharap juga untuk cabur-cabur yang lain juga bisa mendapatkan medali emas nih teman Pro 2. Wah, ini udah 5 emas juga luar biasa banget ya sebelumnya, karena sebelumnya itu adalah Desak Made yang meraih untuk panjat tebing juga. Sekarang panahan. Uish, ini selanjutnya dari cabur apa ini ya? Kita penasaran nih, kita gak sabar untuk menunggu cabur berikutnya teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2, mungkin buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu, titip-titip salam di sore hari ini, jika masih boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau di DM Instagram juga boleh di @RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka.
1: Ternate.

20 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Baik Kamu Pro 2 FM.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sebenarnya waktu JFM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu masuk di jam 5. Teman Pro 2 Ider juga masih di sini nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore. Masih ada 1 jam lagi buat temenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang bikin kita semangat di sore hari ini. Mungkin buat yang lagi di jalan, pulang kerja, atau mungkin yang lagi santai-santai aja, yang lagi olahraga, yes, semangat ya. Semoga selamat sampai di tujuan ya, teman Pro 2 ya. Ya pastinya Ida di sini sampai di jam 6, jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di area Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Oke, teman Pro 2 ya, masih balik lagi buat temenin kamu di sore hari ini. Dan juga ini kalau kita lihat nih teman Pro 2, ada Aif yang sudah membagikan poster teaser untuk comeback melalui extend e-play atau EP-nya yang bertajuk Looks Can Kill. Ini dilansir dari Zombie juga. Aif ini ngumumin comeback ini sebagai rilisan musik terbaru setelah album penuh kedua mereka yaitu Revive Plus. Dan poster ini juga mencantumkan jadwal perilisan di untuk lagu pre-release ya di tanggal 19 Oktober 2026. Dan juga ya di tanggal 19 ini mereka akan merilis lagu satu lagu ya. Dan lagu ini juga akan hadir satu minggu sebelum peluncuran EP Looks Can Kill ini, teman Pro 2. Kita lihat saja nanti seperti apa ya sebelum EP-nya dirilis di tanggal 26 Oktober 2026 ini, teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2, kita next lagi ke Joyland Fest yang baru aja ngumumin resmi mengumumkan final line up mereka beberapa menit gitu ya, beberapa jam lalu gitu teman Pro 2. Dan setelah sebelumnya ngumumin band shoegaze legendaris asal Inggris, ada Slow Dive juga, ada Soloy Psychedelic Pop asal Kanada, terus juga ada Joyland kini juga melengkapi deretan nama internasional seperti We Are Motorama dan Ichiko Abo, Chikyo Aoba ya. Dua nama yang karakter musiknya yang cukup berbeda, tapi justru bikin line up tahun ini tuh terasa makin beragam ya teman Pro 2. Nah, gak cuma dari luar, deretan musik lokal juga mengisi, ada Float Project, ada Metro Hello, Little Fingers. Dan juga ini bakal digelar di GBK Senayan teman Pro di tanggal 28 sampai 29 November mendatang.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Awak 20 menit menuju ke jam 6 teman Pro 2. Ya, Hidar juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang menemani dia dari jam 12 sampai di jam 6 ini ya. Jangan lupa buat selalu lakukan yang terbaik nih teman Pro 2. Jangan lupa dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate melalui aplikasi RRI Digital atau website di www.rri.co.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Instagram dan maupun TikTok kami di @RRI Pro 2 _ Ternate 2-nya pakai angka. Kalau gitu, Ida Rapka undur diri. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sarang yuk.
2: Asik bener, nonton apaan sih?
3: Ini lagi nonton film.
2: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi?
3: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop.
2: Streaming di website, cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
2: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu di Info Pro 2 edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Momo dan Geisha akan reuni di Synchronize Fest 2026. Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronize Fest 2026. Kabarnya teman Pro 2, pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha A Retrospective Journey pada tanggal 16 Oktober 2026 mendatang.

0: kabarnya Momo akan tampil bersama Robby, Aan, dan Danard dalam pertunjukan tersebut. Regina juga tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Director of Communication Synchronized Fest, Aldila Karina, yang mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival juga mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu. Sekarang kita beralih dulu ke informasi olahraga ya teman Pro 2. Indonesia raih medali perak MLBB Asian Games 2026 usai takluk dari Myanmar 0-4. Timnas Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Indonesia meraih medali perak Asian Games 2026 pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Indonesia harus mengakui keunggulan Myanmar dengan skor 0-4 pada pertandingan final. Pertandingan berlangsung di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang. Myanmar tampil dominan dalam 4 game untuk memastikan medali emas MLBB Asian Games 2026. Pelatih timnas MLBB Indonesia, Kenny Dio, mengaku kecewa karena timnya tidak mampu merebut satu game. Meski demikian, ia menilai seluruh pemain telah memberikan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Sekian Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala, izin udahan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogya sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Tepat Pro 2, Diana masih bakal temenin kamu di Jaga Malam hari ini. Tapi nanti di pukul 20 kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih barengan sama teman-teman dari Rohis Mandelta alias Rohis dari SMA Negeri 8 Kota Ternate ya Tepat Pro 2. Malam hari ini topik kita seru banget gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari Mandelta ini akan berbagi gitu ya, gimana sih ngobrolin soal pergaulan remaja, bahkan mungkin yang akan melangkah mungkin ke pernikahan gitu ya, sesuai dengan syariat Islam dan pergaulan yang sehat itu di kalangan remaja itu seperti apa sih gitu ya, dan dari sudut pandang Islami gitu ya, pergaulan itu yang benar gimana sih Kak gitu kan. Bakal ngobrol-ngobrol selalu selama 1 jam ke depan gitu ya, sampai di pukul 21.00. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Oleh teman Pro 2 kembali mengudara malam hari ini di program Jaga Malam. Dan seperti yang sudah Diana infokan, malam hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Rohis Miftahul Ilmi SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kita sapa dulu, halo.
1: Hai. Hai.
0: Lama tidak berjumpa ya.
1: Iya kan.
0: Yes, betul. Malam hari ini teman-teman dari SMA Negeri 8 Kota Ternate akan membawakan tema tentang pernikahan dan pergaulan remaja yang sehat sesuai syariat Islam. Langsung aja Diana serahkan kepada teman-teman SMA Negeri 8 Kota Ternate yang akan memandu Jaga Malam Rohis pada malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita bersama di Pro 2 RI Ternate. Jadi, kita perkenalkan diri dulu, saya Wafiq.
2: Saya Akbar.
3: Dan saya Fatir.
1: Akan menemani kalian semua. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja, yaitu pernikahan dan pergaulan remaja yang sehat sesuai syariat Islam. Nah, itu dia. Jadi itu temanya bakal pernikahan dan pergaulan remaja yang sehat sesuai syariat Islam.
3: Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran dari surah Ar-Rum At-Tahrim ayat 6 dengan Ar-Rum ayat 21. Ayat ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita nih, khususnya tentang pasangan, kasih sayang, dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala.
1: Nah, kita dengar dulu ya teman-teman.
3: Iya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia dan menjadikan di antaranya pasangan tersebut rasa cinta dan kasih sayang. Tapi bagaimana kita sebagai remaja memahami hal tersebut?
2: Menurut saya, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa perasaan suka kepada seseorang merupakan hal yang manusiawi. Di mana ketika seseorang remaja mulai menyukai seseorang, itu bukan berarti dirinya langsung menjadi orang yang buruk. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola perasaan kita tersebut. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dan tidak mengikuti semua keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya.
3: Benar, apalagi sekarang kita hidup di zaman media sosial. Kita sedang mudah berkomunikasi dengan siapa saja melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan berbagai media lainnya. Komunikasi memang bisa membawa banyak manfaat, tapi kalau digunakan dengan bijak, pergaulan juga bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik.
1: Contohnya seperti apa tuh?
3: Seperti yang terjadi sekarang, berpacaran dan bertemu. Dari awalnya berpacaran bisa bertemu, setelah itu bisa yang lainnya. Kalau dari Kak Akbar?
2: Seperti berkomunikasi dengan lawan jenis.
3: Begitulah. Ya.
2: Dan salah satu prinsip yang penting adalah memilih lingkungan pertemanan. Teman sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rajin belajar, menjaga ibadah, dan menghormati orang tua, dan mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kita juga bisa terdorong untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau lingkungan kita sering mengajak hal-hal yang negatif, kita harus berani mengatakan tidak.
1: Wafi tangkap nih. Berarti memilih teman itu tuh penting banget ya?
2: Sangat penting, karena bukan berarti kita harus membenci orang yang melakukan kesalahan, tapi kita harus tetap bisa berteman dengan siapa saja dengan tetap menjaga prinsip dan batasan diri kita.
3: Nah, disitulah yang dimana Imam Ghazali saja mengkarang kitab Bidayatul Hidayah yang tertulis di dalam kitab tersebut Adabus Suhbah, yaitu adab-adab berteman. Nah, ini mungkin menjadi bagian yang menarik bagi remaja. Banyak anak muda yang bertanya bagaimana Islam mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan.
1: Iya. Apalagi sekarang istilah pacaran sudah sangat umum di kalangan remaja.
2: Yes. Ya. Dalam Islam juga hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga pandangan, kehormatan, dan perilaku. Bukan berarti laki-laki dan perempuan tidak boleh berkomunikasi sama sekali. Mereka boleh berinteraksi untuk hal-hal yang baik dan diperlukan. Misalnya dalam pendidikan, organisasi, pekerjaan, atau kegiatan sosial. Tetapi tetap harus menjaga adab dong dan batasan.
3: Jadi, jangan sampai perasaan suka membuat kita melupakan kewajiban kepada Allah. Terutama yang kemarin kita bahas pada pekan sebelumnya, yaitu kewajiban sholat.
2: Ya.
3: Melupakan belajar, melawan orang tua, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik.
1: Berarti tuh kuncinya tuh kita harus mampu mengendalikan diri kita ya?
3: Iya,
2: betul. Karena remaja yang kuat bukan hanya yang berani menghadapi orang lain, tetapi juga yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.
1: Oke. Nah, Wafiq nih penasaran banget tentang pernikahan. Jadi mau tanya-tanya dikit. Jadi, apa sebenarnya makna pernikahan dalam Islam sih?
3: Pernikahan dalam Islam bukan sekedar tentang dua orang yang saling menyukai. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dan amanah yang memiliki tanggung jawab. Di dalam pernikahan ada hak kewajiban antara suami dan istri. Ada tanggung jawab untuk saling menghormati, saling membantu, dan membangun keluarga yang baik.
2: Itulah mengapa seseorang yang ingin menikah perlu mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan acara pernikahan, pakaian, tempat, atau pesta. Yang lebih penting adalah mempersiapkan ilmu, akhlak, mental, dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kemampuan menjalankan kehidupan berumah tangga.
1: Jadi itu kalau menikah bukan hanya tentang I love you gitu ya, aku cinta kamu betul, gitu ya.
3: Betul, cinta memang penting, tapi kehidupan rumah tangga membutuhkan lebih dari sekedar perasaan. Karena Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan.
2: Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus memahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah ketika dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.
1: Oke. Kalau begitu, apa sih yang sebaiknya dilakukan remaja sekarang seperti Wafi, Kak Akbar, dan juga Fatir?
2: Yes. Ya, menurut saya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu satu, memperkuat iman dan ibadah, karena iman menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena masa remaja adalah waktu yang sangat baik untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan kita. Untuk yang ketiga yaitu kita harus menjaga pergaulan kita, pilih teman yang bisa memberikan pengaruh positif dan menjauhi teman yang memberikan pengaruh yang negatif. Yang keempat, kita harus menghormati orang tua dan guru. Dan kelima, kita harus mempersiapkan masa depan dengan baik dengan memperbaiki akhlak dan kemampuan diri kita sendiri.
3: Saya tambahkan satu hal ya, jangan mudah mengikuti tren karena hanya takut dianggap kudet atau yang biasa kita artikan sebagai kurang update.
2: Iya.
3: Tidak semua yang viral itu baik untuk kita, namanya itu FOMO ya. Tidak semua yang dilakukan teman kita harus kita ikuti. Sebagai orang muslim, kita harus bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang justru merugikan diri sendiri.
1: Iya, betul banget. Nah, fun fact-nya tuh sekarang ya banyak banget ya anak-anak itu, remaja-remaja sekarang, banyak sekali yang pacaran ya. Jadi kayak konteksnya tuh udah keluar banget gitu dari syariat Islam ya. Tapi kalau berhubungan dengan akademik juga ya, itu berpengaruh banget ya sama nilai juga.
3: Sangat berpengaruh sekali.
1: Tapi tuh ada temannya Kak Wafik sih, aku Wafik, di mana dia pacaran dan menganggap bahwa pacaran itu memberikan dampak positif kepada dirinya. Kayak tapi Wafik lihat sih memang iya sih, kayak kelihatan dari jauh sih. Dia tuh jadi rajin sekolah, terus dapat akademik juga. Jadi bagaimana pendapat Fatir sama Kak Akbar?
3: Mungkin karena dia semangat mempunyai pujaan hati kan
2: iya,
3: di sekolah.
2: Iya, itu kayak gitu.
3: Makanya dia rajin, dia tunjukin kerajinannya kan,
2: cari perhatian juga.
1: Iya sih, betul banget ya. Jadi kayak kalau saat ini dengan hal-hal tersebut sih apa ya, mau nanya tentang pengalaman aja dulu ya. Jadi kayak apa pengalaman Fatir gitu ya dalam konteks menjaga diri di tengah pergaulan. Fatir udah nerapin kayak gimana gitu, apa aja gitu?
3: Saya pernah merasakan apa itu berpacaran kan, kan anak muda nih.
1: Betul.
3: Tapi saya berhenti karena adanya perintah dari guru saya Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Ali Al-Habsyi, Habib Umar bin Ali Al-Habsyi yang berceramah tentang pacaran. Dan akhirnya tentang ceramah-ceramah itu masuk ke dalam hati saya dan saya berhentikan itu. Nah, itu salah satu penerapan yang saya lakukan. Selama 3 tahun saya di pondok, saya enggak pernah menyentuh pacaran. Ini pertama kali dan terakhir kalinya.
1: Masya Allah. Kalau Kak Akbar,
3: kita mau dengar nih.
1: Iya.
3: Ada gak ya?
1: Saran banget gitu.
3: 3 tahun kan di Semandel.
1: Keceplosan.
3: Enggak apa-apa.
1: Iya.
3: Oh, dia lagi introvert.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Soalnya nih teman-teman pro 2 nih memang Kak Akbar nih introvert banget.
3: Kak Akbar tuh introvert, guys. Iya. Jadi jangan tanya-tanya ya.
1: Jadi ketua kita tuh introvert,
3: introvert.
1: Tapi beliau tuh eksekutifnya tuh kuat banget di lapangan.
3: Betul.
1: Gitu guys. Jadi kepo apa lagi nih? Ada fun fact sih tentang apa ya? Kayak apa tuh ya? Kan di Islam juga kan dilarang kalau kita berduaan gitu kan. Nanti orang ketiganya tuh apa? Apa ya, yo?
3: Itu biasanya iblis.
1: Setan gitu
3: setan
1: kan.
3: Setan sih. Nah,
1: Itu tuh memang sahih betul banget terjadi, dan juga itu banyak kasus sekarang anak muda, remaja-remaja yang pada terjerumus di jina.
2: Iya. Iya, betul.
1: Kan ini akan arahnya kan kalau misalnya ke jina kan,
3: pasti tidak melakukan ujung ke sana
1: kan? Iya. Jadi kayak itu tuh bahaya juga buat diri kita, karena masa depan kita dipertaruhkan. Dimana Kakbar juga kan pada sudah siap TKA kan, akademik ya, gitu kan. Jadi kayak misalnya kita sebagai siswa juga yang sedang menghadapi karir yang baru saja SMA, itu kan banyak ujian sekolah dan lain-lain, dan ini membuat kayak kita tuh harus bermental baja, kita harus fokus juga di akademik kita di tengah pergaulan yang cukup luas gitu.
3: Ya, itu. Sampai ulama saja mengisyarakan bahwasannya awal jina itu dari pertemuan, dari chat lah, kalau zaman sekarang dari chatan.
2: Iya, betul.
3: Setelah itu bertemu, setelah itu mengenal saling makin dalam, mulailah pacaran. Dari pacaran itu ulama mengisyaratkan semakin lebih sampai lahirnya sebuah anak, yang itu jina. Jadi jina itu hal yang paling tidak baik. Allah sudah ingatkan, la taqrabuz zina, jangan mendekatkan yang namanya zina.
1: Surat kekesukaanku tuh.
3: Ini kita terapin di sekolah boleh kali ya?
1: Boleh tuh.
3: Kita tempel di tiap kelas.
1: Aduh. Tapi kadang-kadang kalau tempel, apa mereka baca nggak sih?
3: Iya juga sih. Ya udah langsung artinya aja, jangan dekati Cina.
1: Iya. Atau aku tempel tuh baliho bahasa besar gitu ya,
3: iya, depan sekolah. Di atas papan tuh.
1: Apa Quran surah Isra ayat tetetetet dilarang Cina tetetetet.
3: Jadi kita sebut ayat hadis semua, nah, kitab-kitabnya ulama kita sebut.
1: Sebut langsung.
3: Langsung nah. Insya Allah taubat semuanya ya.
1: Insya Allah taubat ya. Jadi itu juga bakal ke kesadaran diri juga nggak ya, sih?
3: Itu pembahasan kita dari minggu lalu adalah kesadaran diri juga nih.
1: Iya. Jadi inti permasalahan itu dari diri kita.
3: Ha.
1: Itu dia. Kena tuh. Jadi itu. Tapi kalau gitu aku ingin tahu kayak tips gitu untuk memilih pergaulan. Jadi kayak bagus buat teman-teman produa nih yang remaja-remaja sekarang. Siapa tahu ada dari Fatir atau Kak Akbar atau dari aku juga nanti, kasih tips buat teman-teman di luar sana kayak gimana cara cari pergaulan yang baik dan bagus secara Islam.
3: Ya, jadi saya dulu ya.
1: Boleh banget.
3: Jadi Nabi Muhammad nih pernah perintahkan bahwasannya kita

0: Muta'alim dijelaskan bahwasanya harus cari yang beradab. Yang kita lihat dari adabnya, jangan lihat dari kepintarannya. Kepintaran seseorang tuh belum tentu bisa membawa kebaikan terus, karena banyak juga anak pintar yang terjerumus kan.
1: Betul, betul, betul. Nah, kita tanya si introvert Kak Akbar, ketua kita.
0: Iya,
1: tips dong, kita kan dari senior.
0: Ketua dong, ketua iya. Harus bersuara.
1: Bersuara.
2: Iya, harus itu.
1: Iya. Tipsnya dong, tips.
2: Saya untuk memilih teman yang bisa membawa kita ke jalan yang benar ini.
0: Iya, betul.
2: Ya, satu, kita harus memilih teman yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, teman yang mau membawa kita ke pengaruh yang positif, seperti ketika azan berkumandang nih, mereka mengajak kita untuk sholat gitu.
0: Iya, iya, keren.
1: Ada ke poin tips dari aku nggak?
0: Apa tuh?
1: Oke, tipsnya. Jadi kayak Wafiq.
0: Oh,
1: karena iya. Wafiq kan
0: pakai pelengkap.
1: Green flag dan lain-lain.
0: Iya.
1: Bercanda.
0: Jadi, apalagi ketua kita lebih green flag loh. Oh,
1: iya, green flag ya.
0: Green flag banget, sampai ke badannya keijo-ijoan gitu.
1: Wow.
0: Kayak
1: tuh kayak warna musola kita.
0: Iya, iya. Kan Miftah ketuanya Rohis, oh, Miftahul Ilmi. Keren.
1: Betul
0: tuh
1: banget. Iya, jadi tuh beliau tuh memang se-green flag itu, jadi kayak pas banget. Kita balik-balik gitu kan.
0: Jadi kalau kita ke musola tuh langsung kelihatan banget hijau-hijaunya.
1: Iya, hijau tuh juga warna kesukaan
0: baginda Nabi Sallallahu Alaihi.
1: Itu, jadi Kak Akbar tuh pas pentatifnya gitu, yeah. Kayak wow, Masya Allah gitu.
0: Kak Akbar kan sering manggil orang sholat kan, itu salah satu contoh berteman yang baik. Kan Kak Akbar selain ajan tuh, hayyala sholat, ya. Ayo kita sholat. Itu tuh,
1: iya betul.
0: Ayo kita menuju bintang, itu tuh pergaulan yang baik itu. Berarti Kak Akbar telah menerapkan untuk menjadi teman yang baik.
1: Gitu. Itu salah satu contoh nyatanya tuh. Jadi pas aku dengar juga tuh suara merdu Kak Akbar bergema dengan suara ajan, itu Masya Allah terdengar dari ujung kelas, dari ujung kantin hingga ke ujung toilet dan sampai di bagaimanapun itu. Jadi dengan speaker luas itu tuh kedengaran semua. Jadi terjadilah ajakan kepada kita untuk berbuat baik.
0: Nah, kan tadi Kak Akbar bilang kita harus mencari teman yang membawa kita ke kebaikan. Kak Akbar telah memerankan nih peran tersebut, yaitu mengajak orang sholat.
1: Betul.
0: Keren.
1: Gitu. Jadi memang itu salah satu tips-tipsnya tuh guys. Jadi, aduh, kenapa jadi guys nih? Jadi teman-teman sob Pro 2, jadi gitu ya.
0: Kasihkan.
1: Jadi kayak ke bawah suasana, memang saking bahasnya tentang ketua kita tuh memang se-green flag itu.
0: Ketua kita insya Allah jadi teladan bagi kita. Iya. Tapi yang baiknya aja.
1: Iya, yang baik-baik. Baik kok kita insya
0: memang
1: Allah.
0: Memang baik kok. Lagi menuju TKA, semoga dimudahkan ya.
1: Iya. Jadi kayak menuju TKA tuh memang bagi kakak-kakak tuh sangat susah tuh. Aku kelihatan aku udah
0: mungkin
1: bingung.
0: Orang baik seperti Kak Akbar nih simple aja ya.
1: Iya, simple ya.
0: Gampang. Mungkin ya. Nanti kan tahun depan kita udah gak denger Kak Akbar aja. Sedih banget.
1: Betul, Pak. Enggak.
0: Jadi kita udah ganti orang yang sebut hayal shalat tuh, kita mau cari siapa nih?
1: Yang bicara ini nih.
2: Kayaknya Wafiq.
0: Gak mungkin dong, gak mungkin dong.
1: Jadi nanti kayaknya tuh Fatir bakal jadi teladan pengganti Kak Akbar untuk di SMA Negeri 8
2: sekaligus ke Torois juga.
1: Oh maaf, setuju. Gitu, jadi kalau berhubungan, tadi kan udah tips nih. Udah tips. Apalagi ya, fun fact boleh gak sih? Tambah fun fact?
0: Boleh.
1: Ada fun fact?
0: Kak Akbar ada gak?
1: Ranah tema ini enggak?
0: Kalau dari saya sih gimana ya?
1: Hadis-hadis gitu yang kayak wow, karena
0: memang... Oh, tentang berteman aja ya?
1: Boleh.
0: Jadi aku Nabi itu pernah bersabda bahwasanya wa khaliqin nasa bihulqin hasanin. Jadi bertemanlah dengan orang yang berakhlak mulia. Maka mengapa Nabi memerintahkan? Karena Nabi telah menerapkan. Makanya itu Nabi perintah. Karena Allah berfirman, lima takulu ma la taf'alun. Mengapa engkau menyuruh tapi engkau enggak berbuat? Makanya Nabi, setelah Nabi berakhlak mulia, lalu Nabi suruh kita nih, kalau mau tahu dari mana akhlak mulianya Nabi, kita lihat dari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an Allah memuji Nabi,

0: Wah, intinya lah, ini Allah puji Nabi Muhammad karena akhlaknya yang paling mulia.
1: Iya, betul banget. Memang perjalanan beliau tuh sangat luar
0: Keren, ya.
1: biasa.
0: Nabi Muhammad tuh mulia banget akhlaknya beliau.
1: Betul, betul.
0: Dilemparin kotoran tiap hari beliau gak balas, beliau doain.
1: Masya Allah. Apalagi yang pas cerita yang tentang pengemis yang buta tuh.
0: Oh
1: Yang
0: iya.
1: beliau sering mengkasih makan,
0: Ah iya.
1: tapi sering dihina juga.
0: Iya,
1: Nah, itu
0: dia menghina Nabi kan.
1: iya. Beliau nggak tahu, beliau tuh kasih biar gitu kan, kita
0: Iya.
1: biarkan, jadi dibiarkan dicaci maki, gini lah. Pas hari kematian beliau, sahabat beliau datang kan, terus bertemu sama sang
0: Pengemis itu.
1: pengemis itu, terus bertemu dan tanya mengasih makan. Nah, tapi pengemis itu tahu kalau orang kasih makan itu beda,
0: Nah, dia
1: dari
0: sudah rasa
1: suara,
0: kan.
1: dari kelembutan, itu tahu. Memang itu adalah satu cerita yang paling membekas sampai saat ini, bahwa memang perjalanan Nabi Muhammad tuh luar biasa
0: Keren.
1: keren, dan
0: Mulainya akhlak tuh kan dari Nabi Muhammad.
1: betul sekali, dan cocok menjadi teladan kita sebagai remaja.
0: Salah satu contohnya adalah Kak
1: Adalah Kak
0: Akbar.
1: Akbar.
0: Ketua Rohis Mandel, tak.
1: Iya.
0: Tapi mungkin kita break dulu kali ya.
1: Iya, break dulu ya. Aku
0: Oke,
1: udah capek.
0: iya, kumpulin nafas
1: Ya,
0: dulu deh.
1: kumpulin nafas dulu.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, halo teman Pro 2.
2: Halo.
1: Halo. Kita kembali lagi nih untuk membahas tentang teman ya.
2: Iya.
1: Memilih teman dan murid teladan dan lain-lain.
2: Dari tadi tuh ketua kita meminta mau bacakan fun fact gitu.
1: Iya.
2: Fun fact.
1: Dia pengen tadi fun fact pas break tadi ya.
2: Iya. Jadi udah gak introvert nih kali
1: iya,
2: ini kayaknya.
1: Kita mau dengar.
2: Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan.
3: Iya, baik. Jadi fun fact dari saya itu ada beberapa berita atau informasi yang saya searching, ada terjadi pernikahan dini nih di kalangan masyarakat.
2: Wow.
3: Baik didasari atas cinta ataupun tidak. Ya itu gimana tuh?
1: Salah satunya tuh kita harus teladani nih murid terbaik Semandel.
2: Iya.
1: Yaitu Ketua Rohis.
2: Ketua Rohis kita. Dari tadi tuh ada beberapa pendengar Pro 2 ya.
1: Kalian tuh enggak
2: yang kayak tanya-tanya, ada yang kayak chat gitu ke kita. Katanya, "Kakbar, Masya Allah, keren iya banget."
1: Mereka kayak bangga banget punya teman kelas Akbar gitu ya.
2: Iya. Jadi memang impact atau seorang teman itu tuh sangat luas, apalagi temannya baik.
1: Iya, untuk teman-temannya Kak Akbar, kita berikan aplaus dulu ya.
2: Iya, tepuk tangan luar biasa. Nah, dari tadi yang Kak Akbar bilang tuh tentang pernikahan dini, memang benar sih. Dilihat-lihat apalagi kalau daerah-daerah yang istilahnya masih menganut kayak budaya-budaya lokal lebih kental gitu ya kan, mereka melakukan perjodohan namanya tuh.
1: Iya, seri pagi
2: itu kan, apalagi perjodohannya tuh ada di beberapa suku ya, aku dengar tuh, aku nggak bisa sebut sih, tapi itu beberapa menjodohkan anak yang udah sesudah lahir langsung dijodohkan.
1: Iya,
2: udah tuh.
1: Iya, mereka sudah siapkan dulu ya.
2: Iya, itu bagaimana tuh menurut Fatir dan Kak Akbar?
1: Padahal itu kan tadi sudah dibahas bahwasanya Allah telah menciptakan kita berpasangan ya.
2: Iya.
1: Untuk apa dijodohin kan nanti iya ada pasangannya sendiri.
3: Iya, tetap.
1: Jodoh tuh datang kapan saja.
2: Betul sekali.
3: Kan jodoh kan di tangan Tuhan.
1: Iya, jangan di tangan kita sendiri. Gak boleh ya.
3: Apalagi di tangan orang lain.
1: Iya. Oh no way.
2: Itu kayaknya jodoh orang lain itu.
1: Kalau kata orang ternate sepupu sih.
2: Ada sepupu nih.
3: Istilah baku bawa.
2: Baku bawa okay ya. Oke. Tapi memang iya sih, jodoh kita tuh udah tertulis di tangan Tuhan untuk kedepannya gitu. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya meskipun kita udah istilahnya kita udah dapat jodoh yang tepat, tapi belum tentu tuh kita tetap sama beliau gitu. Kita meskipun kita udah bernikah dengan dia, tetapi bisa jadi perceraian dan lain-lain
1: akan
2: dan
1: bertengkar
2: iya
1: tuh.
2: Iya,
3: iya betul.
2: Dan setelah itu bisa pernikahan lagi tuh. Nah, mungkin pernikahan kedua adalah jodoh yang benar-benar ditetapkan oleh Allah dan Tuhan gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu. Nah, balik lagi tuh. Jadi pernikahan dini tuh memang sangat berbahaya lagi ya.
1: Berbahaya apalagi buat anak. Anak kan soalnya belum punya kerja, ngapain untuk apa ngenafkahinnya?
3: Iya.
1: Kita nafkahinnya pakai apa dong?
2: Iya, miris banget tuh beberapa berita tuh mereka malah di Ternate sih banyak yang buang bayi gitu kan.
1: Iya. Dan itu lalu tiba-tiba hujan, terus mereka bilang pasti ada bayi yang dibuang.
3: Iya, betul sekali.
2: Kayaknya harus ada bayi yang dibuang.
1: Percaya gitu dong.
2: Soalnya
1: memang kemarau sih. Ternate lagi kemarau banget nih.
2: Jadi memang itu sih ya, kangen hujan gitu.
1: Kangen banget.
2: Jadi memang iya sih, banyak banget dampaknya ya. Jadi kayak pernikahan ini tuh harus kita jauhi gitu.
1: Jauh sejauh-jauh mungkin. Kalau boleh jangan pacaran, bos, karena Habib Jindan itu pernah bahas bahwasannya kita kalau pacaran, terus Allah atur jodoh kita bukan dengan orang yang kita pacari, ujung-ujung kan kita sakit ya, sakit banget ya,
2: bisa sakit hati,
1: sakit banget, sampai ada orang yang diputusin gara-gara tinggal nikah, lalu bunuh diri.
2: Itu dia.
3: Oh iya, makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
1: Itu lebih menyakitkan sekali.
3: Iya, betul.
2: Betul sekali. Benar. Memang iya, betul. Jadi memang dalam hal itu sih untuk pilar remaja sekarang memang memberikan sesuatu yang peran yang paling rentan dan perlu peran-peran pihak luar seperti orang tua untuk mengontrol pergaulan mereka.
1: Nah, intinya tuh teladan ya.
2: Betul.
1: Pertama iya, kan kita teladan. Sudah mempunyai ini
2: sambil, sekali ya. Lagi Ketua
1: Rohis
2: SMA Negeri 8 Kota Ternate iya. Semandal.
3: Ini tetapi, keren banget nih. Banyak orang tua yang mendukung anaknya untuk berpacaran gitu.
2: Itu dia. Itu memang konteksnya gimana ya?
3: Iya ya,
2: apa saya itu agak masalah bingung, jujur. Duniawi atau gimana?
3: Atau ya? Takut anaknya tidak dapat jodoh
1: itu,
3: gitu.
1: Orang tuanya tuh banyak yang berpikir melewati pikiran doang nih, enggak melewati hati. Kalau ulama mereka berpikir itu melewati hati, makanya mereka berpikir bahwasanya kalau anak mereka pacaran pas terus Allah enggak merestui mereka kan akan sakit ya.
3: Iya.
1: Kalau mungkin mereka jodoh, alhamdulillah aman-aman. Makanya itu orang tua berpikir daripada anak kita depresi karena kesendirian, lebih baik biarin aja mereka pacaran. Itu yang menjadi anak-anak sekarang banyak yang berpacaran.
2: Betul sekali.
1: Bahkan ada anak SD ya.
2: Itu
1: kita yang SMA aja udah belum aja nih. Dan iya, gimana yang SD?
2: Aku aja nih masih enggak dekat-dekat begitu ya.
3: Untuk aku diam ya, aku diam ya.
1: Untuk teman-teman karena ada kesalahan. Untuk teman-teman kami ingatkan bahwasannya jauhi apa itu pacaran. Pacaran tuh bisa membawa dari kejelekan ya.
2: Iya. Betul banget.
1: Kita harus jauhi itu yang namanya pacaran karena pacaran itu tidak baik.
3: Betul.
1: Ya, Habib Jindan katakan pacaran itu bisa membawa ke jina.
2: Iya itu. Balik lagi tuh yang tadi tuh.
1: Jina itu, jina tuh paling parah loh.
3: Iya. Apalagi iya. Sampai hamil di luar nikah gitu.
1: Yes.
2: Iya. Itu. Jadi teman-teman boleh suka sama orang, enggak apa-apa.
3: Iya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda beberapa hadis itu, beliau juga mengarah bahwa kita tuh enggak apa-apa suka sama orang. Enggak apa-apa kayak misalnya aku suka sama seseorang. Memang iya sih. Gitulah ada ya, tapi aku enggak belum karena pacaran seperti itu.
1: Iya. Nah, tapi maksudnya suka ini enggak sesama jenis juga kan?
2: Enggak, itu enggak boleh.
1: Jauh banget itu.
2: Jauh. Itu bakal itu tuh enggak boleh memang. Iya, apalagi memang itu banyak sekali
3: ya hari ini kan. Iya, yang baru-baru viral itu.
1: Zaman akhir zaman ini paling
3: iya,
1: banyak.
3: Iya.
1: Jadi ini ulama bersepakat bahwasanya akhir zaman ini lebih banyak umatnya Nabi Lut daripada Nabi Muhammad.
2: Iya, betul, iya sekali. Betul sekali. Jadi memang kita harus menjaga diri kita dari hal-hal seperti tersebut, penyimpangan dan lain-lain.
3: Iya. Nah,
2: jadi kita harus tetap lurus di jalan yang benar dan mengharapkan segala apapun yang kita lakukan itu akan diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semua sudah direncanakan kan.
2: Betul.
1: Rezeki itu semua sudah ditulis. Oh, ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Jadi kita tinggal berdoa, beribadah sudah. Yang penting sembah Allah. Jangan sembah yang lain.
2: Nah, itu tuh enggak boleh ya, teman-teman. Jadi kita harus tetap teguh pendirian. Nah, jadi mungkin kita ini udah mau kayak habis nih kayaknya ini ya.
1: Iya, kita
2: di tahap akhir gitu ya istilahnya. Jadi kita bakal baca kesimpulan aja dulu ya. Jadi teman-teman Pro 2, dari pembahasan kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa pergaulan remaja yang sehat menurut Islam adalah pergaulan yang tetap menjaga akhlak, kehormatan, dan batasan yang telah diajarkan agama.
3: Ya, sedangkan pernikahan bukan hanya tentang cinta tetapi juga tentang tanggung jawab, kasih sayang, kesetiaan, dan kesiapan dalam membangun keluarga.
1: Maka sebagai remaja, mari kita gunakan masa muda untuk belajar, beribadah, menjaga pergaulan, menghormati orang tua, dan mempersiapkan masa depan.
2: Nah, iya betul sekali. Aku ada pantun dikit.
1: Boleh?
3: Boleh.
1: Silahkan.
2: Okay. Cakep ya?
1: Yes,
2: cakep. Harus.
1: Of course.
2: Harus. Oke. Okay. Haji Akbar makan tomat.
1: Cakep.
2: Ulang-ulang. Cakepnya dari Kak Akbar enggak ada nih.
1: Iya, yang kuat dong. Kan ada namanya Kak Akbar tuh. Iya. Effort loh.
2: Oke, okay, 1, 2, 3. Haji Akbar makan tomat.
1: Cakep.
2: Yang Pro 2 yang sedang mendengarkan, I love you so much.
3: Cakep.
2: Oke. Okay. Ya, maaf itu tuh template ChatGPT.
1: Enggak apa-apa.
2: Jadi sorry ya. Sorry, jadi sorry ya Pro 2 kalau misalnya cringe gitu ya. Jadi pokoknya dari cringe risalah itu kita balik lagi. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan manfaat menjadi dan juga menjadi pengingat bagi kita semua ya di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa podcast singkat kita. Jadi
1: intinya ya.
2: Intinya gimana? Intinya pokoknya kita harus
3: menjaga iman
1: dan menjaga pergaulan
2: dan juga persiapan masa depan dengan ilmu dan akhlak.
1: Oke, sekian dari kami ya. Was

Kamar 2 ada masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka yang mengantarkan kita ke jam 9 malam. Dan di jam 9 malam ini kita harus bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta karena ada program musik live chat. Jadi kamu bakal ditemenin sama edit dari Pro 2 Jakarta sampai nanti di jam 10 malam ya Kamar 2 ya. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 22.00 di program Sharing Plus Request Time. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Genzi-genzi di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Nah, pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band di depan Proda, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Proda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Proda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Proda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produser. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLPK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, Bang,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya. Yang kemarin sih yang album CLPK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murigus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di produk 2024. Ya 2024 2000 ya.
0: Sekarang.
1: 2025 deh.
0: 2025
1: lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu.
0: Masuk
1: kiri keluar lagi. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92-ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ngambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya.
0: Iya. Ya.
1: Boleh dibilang.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi uang langsung masuk dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ada featuring sama Son of Panca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini terbaru. Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Ya vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh. Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama. Katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Rudy langsung wah sembarangan nih nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi, tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya. Yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik gitu kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya gitu. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar
1: ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-801-05 teman berdua ya. Alright, abis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku nih. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Wajinya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lama suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi.
0: Bener.
1: Film jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke
0: lah. Udah magis ya, lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih. Kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film. Gitu sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si

0: apa ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini, harus gini, harus gini, kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat lagi
1: itu. Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
0: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan misalnya gini lagunya gini? Takutnya gitu.
1: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
0: Emang terjadi. Itu kan ada triknya kurang gini terus okay. Pakai harus pakai ini itu terjadi.
1: Oh gitu.
0: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini-gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
0: Benar.
1: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
0: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Oke, berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
0: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
0: Kalau kena flu wes mati.
1: Udah.
0: Tapi kan pas di take suaranya pindah.
1: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
0: Bono.
1: Aduh. Kau bidang-bidang gitu.
0: Senau-senau gitu kan.
1: Bener. Bener. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa? Biasanya treatmentnya mungkin ya?
0: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Bagusnya pengen dikeluarin lah, dia piano tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
0: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan, guys. terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Itu aja.
1: Benar-benar
0: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Ya, bawa.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudi gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudi pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudi milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudi, Bang Rudi juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar.
0: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex Cambut dan saya ex Kambing. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya sebenarnya
1: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
0: Musisi lupa umur ya. Bener. Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu. Bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Pandemi.
1: Ya
0: judul lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru.
1: Benar.
0: Mungkin saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu, Pamungkasnya mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudi Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya bang ya. Biar lolos ya. Bener.
1: Lolos
0: ya. Kita dede over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Kepengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal yes, tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif gitu.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November ya berarti ya bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya mau pakai back soundnya kita di media sosial, sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya bang ya. Apa opsi?
1: Iya. Atau ini? Menit 20.
0: Bener. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR musik ya.
1: Ya, akunnya saya juga di Rudy underscore Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi, di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

kembali. Ada iklan Teman Pro 2 sebentar. Agak serak ya. Kembali nemenin kamu Teman Pro 2 dan mengudara lagi dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan baru saja kita ikuti ya program musik live chat barengan sama Edit Teman Pro 2 dan bintang tamu yang keren juga pastinya gitu ya. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen sharing plus request time gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen curhat, lagi pengen ngobrol, lagi pengen mengadu, boleh ceritain semuanya ke Diana Teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol seru dan santuy aja gitu ya, buat nemenin waktu malam hari kamu gitu ya. Mungkin kamu malam hari ini gak pengen atau lagi gak mau nonton timnas gitu ya, jadi dengerin Diana aja, temenin Diana aja, kita ngobrol-ngobrol seru. Atau kalau misalkan nih kamu lagi pengen dengerin lagu atau curhat pakai lagu, boleh juga dong Teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita ya, di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka. Atau kamu juga bisa nih chat ke WhatsApp kita di 0813 7312 5896. Aku tunggu sampai jam 11.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih nemenin kamu ya, teman Pro 2 di program Sharing Plus Request Time. Ada laut yang terang, laut yang terang, laut yang tenang dari Bernadia ya. Salah satu lirik yang Diana highlight dari lagu Bernadia barusan adalah laut yang tenang patut dicurigai. Ya karena biasanya gak tahu ya mitos atau fakta gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau ada sesuatu semuanya berjalan lancar? Mungkin karena kita sering ketiban masalah ya, jadi punya pemikiran negatif kayak gini gitu. Tapi kamu sering gak sih ngerasa ketika semuanya berjalan lancar, mulus, tidak ada hambatan apapun untuk mencapai sesuatu itu gitu ya, pasti kamu mulai curiga, jangan-jangan mau ada apa ya ini ya? Kok bisa? Mungkin Bernadia termotivasi dari proses itu ya, dari kejadian itu sampai akhirnya dia bikin lagu Laut Yang Tenang ini gitu ya. Karena itu tadi liriknya gitu kan, laut yang tenang patut dicurigai. Waduh. Udah deh kita move on dulu ya dari lagu Bernadia karena kayaknya gamon banget ya sama Pro 2. Diana mau bacain dulu nih salam-salam yang masuk nih di WhatsApp gitu ya. Ada Kak Fitri yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor Haha Kak. Udah Diana masukin playlist. Tunggu ya Kak Fitri ya. Terus siapa nih? Ada Kak Ayasvi. Oh, Kak Ayasvi baru masuk ya. Halo, Kak Ayasvi. Katanya juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha Kak. Nah, ini ada Kak Lara nih, pendengar setia Pro 2 Ternate nih. Katanya pengen dengerin Billie Eilish, Bird of Feather. Sudah Diana puterin. Sudah Diana masukin ke playlist juga. Nah, Kak Lara nih pengen salam-salam juga nih teman Pro 2. Untuk semua teman Pro 2 Ternate, semoga di awal bulan Oktober ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kekuatan. Amin. Kelancaran dan rezeki yang berkah. Amin, amin, amin. Semoga apapun yang sedang kita perjuangkan perlahan menemukan jalan terbaiknya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur hari ini. Wow, kita semua mendapatkan doa terbaik di hari pertama bulan Oktober ini dari Kak Lara ya, teman Pro 2 ya. Dan semoga doa baik itu juga berbalik ke Kak Lara sebagaimana Kak Lara mendoakan kita semua. Langsung aja Diana puterin buat kamu nih teman Pro 2. Ada Birds of Feather dari Billie Eilish, requestan Kak Lara.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erucifolm berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada sih paling mahir dari Raisa yang mengantarkan kita 9 menit lagi menuju ke jam 11 malam ya teman Pro 2. Nggak kerasa ya, ternyata sudah mau jam 11 aja. Dan itu tandanya kita sudah akan masuk ke program Just More Music. Dan sharing plus request time sudah harus berakhir ya teman Pro 2. Dan dua lagu terakhir ini adalah lagu yang akan mengantarkan kita ke jam 11. Terima kasih banyak buat kamu nih teman Pro 2 yang sudah menemani kita malam hari ini dan sudah berpartisipasi juga untuk request-request lagu barengan sama Diana juga di sini ya. Dan setelah ini bakal ada program Just More Music di mana Diana bakal nyiapin playlist-playlist buat temenin waktu istirahat malam kamu. Dan semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kamu, walaupun mungkin September tidak berjalan baik untuk kamu, untuk kita semua, atau mungkin mudah-mudahan Oktober menjadi bulan yang baik sampai nanti kita mengakhiri 2026 ini dengan penuh sukacita. Kalau begitu langsung aja Dina puterin buat kamu Sumpah Mati dari Rio Laskar, teman Radio. Check this out.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Untuk memperdua dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Perdua RRI Ternate edisi 1 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 2 Oktober 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala, izin undur diri teman-teman berdua, selamat beristirahat.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman dua dimanapun kamu berada untuk hari ini di tanggal 2 Oktober 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman-teman dua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Dan nomor 2 selanjutnya di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami komandangkan azan salat subuh untuk kota Ternate. Dan Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk teman Pro 2.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, selamat pagi teman Preduetri. Semangat hadir nemenin kamu untuk supaya dia di hari ini. Udah di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur pastinya di Spada. Dan teman Preduetri untuk Jumat pagi, ada yang masih office-nya langsung ke, ada yang ke kantor langsung gitu kan. Ada juga yang kerjanya dari rumah. Dan di hari Jumat ini juga aku yakin banget dengan semua aktivitas yang sudah kamu siapkan, yang sudah kamu rencanakan tahun berdua, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Aku yakin kamu udah nyiapin semua hal baik untuk hari ini. Dan kita juga akan menyiapkan semua keseruan-keseruan di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi dengan informasi yang update. Kemudian juga ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu. Biar makin semangat cuma paginya, kita muterin dulu lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2 untuk Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Here,
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

kamu yang pertama Tom Radio, kita ada flashback hits sama lagu yang vokalnya masih diisi sama Momo. Dan kali ini Tom Radio, aku bakal ngebahas soal kopi hitam dan juga latte di pagi hari, yang memang kadang masih suka menjadi pilihan yang sulit untuk beberapa orang. Aku latte apa kopi hitam ya? Kalau mungkin di apa namanya, di coffee shop sekarang kan udah lebih ke ini ya, apa namanya, americano gitu kan. Tapi kalau kita pada masanya ya kopi hitam gitu kan. Tom Bradua, pilihan antara kopi hitam dan latte di pagi hari ini sebenarnya tergantung, balik lagi ya, tergantung pada kebutuhan tubuh dan juga kondisi pencernaan kamu saat bangun tidur ya. Ini untuk kamu yang adalah tim kopi hitam, Tom Bradua, sebenarnya si kopi hitam ini tuh cocok banget nih kalau kamu butuh booster energi yang cepat banget dan memang kamu sedang menurunkan berat badan gitu ya, yang sedang dalam proses diet. Ini sebenarnya lebih kita sarankan untuk kopi hitam ya. Atau mungkin kamu yang nerapin intermittent fasting, baru makan di jam 11 atau jam 12, Tom Bradua. Karena kalau si kopi hitam ini tuh hampir 0 kalori, Tom Bradua ya. Dan kadar kafeinnya juga terasa lebih intens banget dalam setiap tegukan ya, Tom Bradua. Dan kayak akan antioksidan tanpa tambahan gula atau lemak ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah tim kopi hitam tapi ada sedikit gula, it's okay. Karena kalau kamu adalah yang ingin meminum kopi hitam di pagi hari, please banget, kamu harus mempertimbangkan ya soal keasaman yang lebih tinggi dari si kopi hitam ini, Tom Bradua. Jadi ya bisa mungkin bikin perut kamu jadi terasa nggak nyaman. Dan kamu yang adalah tim latte sama kayak aku, kalau aku tuh lebih ini, Tom Bradua, lebih apa ya, lebih ke tim latte sih. Dan latte-nya juga basic, karena beberapa coffee shop, Tom Bradua, ketika kita memilih untuk menu kopi latte ini, Tom Bradua ya, ini kadang suka ini ada penambahan gula tambahan, yang ini yang kadang bikin aku jadi harus jelasin lagi dan harus request lagi, Tom Bradua. Karena pada akhirnya kan kalau kita ngomongin latte ya espresso dan susu, Tom Bradua, tapi lagi-lagi ada nih yang menambahkan optionalnya kayak ke gula cair atau mungkin penambahan SKM atau penambahan seasoning yang lain, Tom Bradua, yang kadang bikin jadi gak ramah di lambung gitu ya. Dan kalau kamu adalah tim latte, cocok banget nih kalau kamu punya riwayat asam lambung, mah, GERD gitu kan, dan kamu butuh asupan ringan ya, asupan sarapan ringan yang praktis. Kamu mungkin juga lebih menyukai rasa kopi yang gurih tapi lembut karena ada susunya, Tom Bradua. Kalau ngomongin soal kelebihan kamu yang milih latte, Tom Bradua, sebenarnya kandungan susu ini di dalam komposisi si latte ini, Tom Bradua, ini membantu membalut lambung dan juga menetralkan rasa asam dari kopi ya. Dan si susu juga ini, Tom Bradua, ini menyumbang protein dan kalsium untuk pasokan energi awal hari kamu, memulai hari gitu kan. Dan mungkin lebih pertimbangan kali ya, karena kalau si latte ini tuh punya kalori sekitar berapa ya, 100-200 lah untuk kalorinya, tergantung jenis susu atau gula penambah. Seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa yang menambahkan gula cair di dasar cup kopi latte-nya ini, Tom Bradua, yang sebenarnya kalau basicnya si latte kan ya lagi-lagi espresso dan susu. Tapi untuk optional beberapa customer, beberapa requestan bahkan meminta untuk nambah gula ya. Nah ini nih, gula-gula tambahan ini yang juga menambah jumlah kalori, Tom Bradua ya. Jadi buat kamu yang lagi diet gitu ya, mungkin lebih apa ya, lebih memastikan lagi gitu, latte yang kamu beli ini tuh ada gula tambahannya nggak nih? Apakah gulanya hanya dari si susu ini aja gitu? Kalau dari susu aja ya itu dia tadi, sekitar 100-200 kalori, Tom Bradua. Dan mungkin kalau ngasih rekomendasi ringkasnya, Tom Bradua, kalau perut kamu lagi sensitif dan belum sempat sarapan, mungkin latte lebih kita sarankan, Tom Bradua. Dan kalau kamu butuh kesegaran yang maksimal banget, fokus diet, perut udah terisi, mungkin bisa pilih kopi hitam di pagi hari. Tergantung ya, sekali lagi tergantung pada personal dari yang mengkonsumsi kopi dengan jenis kopi hitam atau si
latte ini toh Om Pradua. Tentukan pilihan kamu, ladies. Oh, enggak gitu ya. Pokoknya tentukan aja pilihan kamu sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu juga toh Om Pradua, dan rasakan manfaatnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dan semangat pagi buat semuanya Tom Radio ya, buat kamu yang sudah beraktivitas di hari Jumat ini tanggal 2 Oktober dan sepantauan aktivitas lintas di Jalan Sultan Hairun ini terpantau ramai lancar Tom Radio yang pada ngantar adiknya, ponakannya, anaknya ke sekolah, hati-hati di jalan, fokus berkendaranya, plus yang lagi ngantar orang rumahnya ke bandara. Karena ini untuk rute kendaraan yang terpantau ramai nih, ramai lancar ke arah utara dan kebanyakannya juga mobil yang mengarah ke arah utara. Aku prediksinya sih tujuannya pasti gak jauh-jauh dari ke Bandara Sultan Mabula Ternate. Dan spesial juga nih lagu yang udah kita siapin, ada Vidi Aldiano Zamrud Katulistiwa, kita putarin spesial buat nemenin perjalanan dari rumah ke bandara untuk keluarga Bapak Hedi Yunus yang bakal take off di hari ini. Safe flight buat semua perjalanan semaskapai-maskapainya, selamat sampai tujuan dan semoga terhibur ya dengan lagu yang kita puterin untuk nemenin perjalanan ke bandara pagi ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma nih
3: Tika. Hai Tika,
5: selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Berarti
1: kita masih di Spadit nomor 2 dan sekarang saatnya aku untuk ngasih informasi perkiraan cuaca untuk hari Jumat tanggal 2 Oktober nomor 2 yang dimana untuk wilayah Maluku Utara seperti yang aku lansir dari sumber BMKG Sultan Habbula Ternate di pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali nomor 2 ya, sedangkan siang ataupun sore hari umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara sama persis seperti pagi harinya, nomor 2. Sedangkan untuk suhu udara berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 85% dan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan nomor 2, ini semoga menjadi atensi juga untuk peringatan dini cuaca agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk tinggi gelombang ini berkisar dari 0,25 meter hingga 1,5 meter dengan peringatan dini gelombang agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Seperti itu nomor 2 untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini dan nanti aku bakal punya informasi lain lagi buat kamu tentang apa yang terjadi dari dalam dan luar negeri plus juga dari wilayah Maluku Utara. Nanti bakal kita kasih buat kamu. Dan selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi buat teman-teman yang lagi di jalan, buat yang mau ke kampus, mau ke sekolah, mau ke pelabuhan penyeberangan, dan kemanapun tujuan aktivitas kamu di hari ini. Semoga lancar jaya. Jaya, jaya, jaya.

0: sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

lagi di Ngobrol 2. Dan untuk hari ini di tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi pada ke sekolah ngantar adeknya juga jangan lupa pakai batik ya. Ini buat teman-teman yang ngantar anaknya ke PAUD gitu ya. Ini anak-anak PAUD juga diimbaukan untuk menggunakan batik di hari ini ke sekolahnya. Seru banget. Ngobrol 2 hari ini Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Dan momen ini tuh menandai pengakuan resmi dari UNESCO itu di 2009 kalau kamu ingat, 2 Oktober 2009 di mana UNESCO menetapkan untuk batik sebagai warisan budaya tak benda punya Indonesia atau milik dari Indonesia. Dan kemudian Ngobrol 2 di hari ini kita juga mungkin sedang apa ya, sedang ngobrolin ya, sebelum sarapan ngobrolin. Karena yang aku bahas adalah semua yang terjadi di Indonesia dalam negeri nomor 2. Karena perhatian publik kita nih, publik Indonesia juga tertuju pada langkah Pak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan atau reshuffle pada jajaran kabinet Merah Putih. Dan beberapa posisi juga mengalami perubahan nomor 2. Dan mungkin kamu juga yang tersorot dan mencuri perhatian kamu adalah pergantian pimpinan dari Polri dan juga restrukturisasi pos Menteri dan Menko. Dan Wamentan, ya Wakil Menteri Pertanian, itu juga berasal dari Maluku Utara, putra daerah Maluku Utara yang memang juga mencuri perhatian publik lokal kita nomor 2. Dan kemudian kabar lainnya lagi yang akan aku bagi buat kamu adalah kabar menggembirakan. Timnas Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak final FIFA Asian Cup 2026 setelah melewati laga sengit dan drama gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar gembira ini nomor 2 untuk para pecinta bola nasional yang juga pastinya untuk bisa menebar semangat positif dan mendukung jelang partai puncak dari gelaran FIFA Asian Cup 2026. Finalnya nanti bakal lebih seru nomor 2 ya. Dan informasi lainnya lagi nomor 2 buat kamu, nanti aku bagi-bagi lagi ya spesifikasinya, nanti informasinya dari wilayah Maluku Utara. Dan buat kamu yang lagi pada di jalan, hati-hati selalu. Yang lagi di mana ya, kalau jam segini ya di jalan nganterin adeknya, ponakannya ke sekolah atau mungkin ke kantor atau mungkin ke bandara, mau jemput saudara yang baru datang, mau kemana aja tujuan kamu hari ini, pokoknya intinya fokus berkendara, jangan terobos rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang lampu merahnya. Kalau emang lagi lampunya warna merah, udah berhenti dulu nomor 2 ya. Dan juga lagu-lagu bagus masih akan terus terputar buat kamu hanya di Spadang.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 99.7, sekarang aku menantikan kamu untuk ikutan gabung sama kita di pilihan lagu trivia request yang kita kasih buat kamu pilih. Di antaranya ada lagu ini. Trivia request. Oke, Tom Brady Way, untuk 3 lagu yang kita kasih buat kamu pilih, ada 3 lagu yang sudah dipilihin sama si Minri ya, dan kamu bisa denger dulu, kalau suka boleh nanti di mana kamu ikutan polling dari Instagram Story Pro 2 yang paling baru. Silakan dicek, di follow dulu tapi ya, follow dulu di @RRI_Pro2_Ternate, 2-nya pakai angka. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi pada dengerin Tri di FM 96.7, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget. Dan lagu-lagunya ini benar-benar lagu-lagu yang mungkin juga menjadi yang kamu suka atau Pro 2. Kita bakal memperdengarkan dulu lagunya buat kamu. Yang pertama, kita punya lagu dari Naikila, My Mind Gue, yang pasti lagunya juga mungkin sedang sering kamu dengerin Pro 2. Kalau kamu suka, langsung ikutan polling di Instagram Story Pro 2 yang paling baru. Aku

Dan nomor 2, konon 3 lagu yang kita kasih ini adalah lagu-lagu kesukaan dari para Gen Z. Setuju gak nomor 2? Dan aku tunggu untuk ikutan gabung sama kita di polling trivia requestnya nomor 2 dari 7.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan aku tunggu, langsung aja cek Instagram story Pro 2 yang paling baru.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Sekarang kita bakal ngasih informasi buat kamu dari wilayah Maluku Utara yang sudah kita siapin dari rri.co.id. Kabar pertama, tahun kedua, ini dari musik tidak-tidak yang selama ini menjadi pengiring tarian tradisional di Maluku Utara. Nah, sekarang nih kabar terbarunya sudah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal kategori ekspresi budaya tradisional. Dan tahun kedua, pencatatan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk bisa melindungi warisan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Yes. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Bapak Budi Argap Situngkir, juga mengatakan nih kalau musik tidak-tidak ini sebenarnya sudah memperoleh surat pencatatan dengan nomor EBT 8220260002016. Dan nomor 2, untuk musik tidak-tidak ini umumnya mengiringi tarian tidak-tidak, ya kan, yang ditampilkan secara berpasangan oleh penari laki-laki dan perempuan. Dan tarian ini juga dipentaskan di berbagai acara seperti acara adat, penyambutan tamu, pernikahan, acara kebudayaan lainnya. Dan nomor 2, untuk pencatatan sebagai ekspresi budaya tradisional ini tuh sebagai bentuk komitmen negara untuk bisa melindungi warisan budaya leluhur kita yang telah diwariskan secara turun-temurun, ya. Dan selain itu juga untuk beberapa kategori jenis tarian yang lain juga sudah turut dilindungi. Dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional itu tidak hanya berkaitan dengan pelestarian identitas budaya aja, tahun kedua. Upaya ini sebenarnya juga diarahkan untuk bisa menjaga martabat bangsa, sekaligus memastikan kalau warisan budaya kita nih tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada estafetnya dan dilindungi secara negara, tahun kedua. Dan kabar lainnya lagi dari wilayah Maluku Utara, aku punya kabar soal kebakaran hutan dan lahan yang kita kenal dengan karhutla yang terjadi di Desa Kayasa, Kecamatan Oba Utara, Tidore, Kepulauan pada hari Kamis kemarin, nomor 2. Dan mungkin kamu juga adalah yang menyadari bahwa kalau kita di pagi hari itu benar-benar kayak jarak pandangnya juga terbatas, ya. Kalau biasanya kita melihat Gunung Kiamatubu dengan gagahnya gitu, ya, view-nya bagus banget dari Ternate ke Tidore, atau bahkan sebaliknya kalau kalian yang tinggalnya di arah kawasan ketinggian, ya, entah itu di arah Suapuncak, Gamayo, atau mungkin di Toboleu, atau mungkin di arah Tongole, itu kan kalau ngelihat pemandangan ke arah timur, ya, kita akan melihat Sofifi gitu, ya, ngelihat kapal yang warawiri antara Sofifi Ternate. Tapi tahun kedua, dengan jarak pandang yang terbatas dampak dari karhutla di wilayah Maluku Utara, ya, kita nggak bisa lihat Sofifi dengan jelas, tahun kedua. Dan mungkin kamu juga melihat beredarnya potongan video kebakaran yang mulai diketahui sekitar pukul 14.30 yang dipicu oleh kondisi lahan kering dan angin kencang yang membuat api cepat menyebar. Dan kalau dari laporan tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Utara, tahun kedua, kalau titik api ini ada di sekitar wilayah Desa Kayasa dan Gosale. Dan api ini juga berasal dari kawasan yang ditumbuhi pohon bambu, dan kemudian ada pohon bambu, kemudian sagu, dan akhirnya sebelum merambat ke kawasan hutan serta lahan kosong milik warga. Dan Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, ada Bapak Feby Alting, juga melakukan pemantauan langsung nomor 2 pada hari kemarin terhadap penanganan kebakaran pada hari Kamis malam, ya. Dan dalam laporan kejadiannya sendiri dari BPBD Maluku Utara menyebutkan kalau luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar, tahun kedua. Dengan laporan pemantauan di pukul 21 malam semalam nih, persis banget, tahun kedua, itu masih terdapat beberapa titik api dan asap tipis di sejumlah lokasi, ya. Dan untuk tahun kedua yang juga mungkin bepergian untuk ke beberapa kabupaten kota, ya, tahun kedua, karena memang kita di Maluku Utara juga sedang dengan waspada potensi angin kencang pada berdampaknya pada ketinggian gelombang juga. Dan selain itu, ya, karhutla ini juga menjadi PR secara nasional, tahun kedua. Dan yuk buat kita nih, buat kamu, buat aku, buat kita semua di wilayah Maluku Utara juga lebih bisa aware lagi nih, tahun kedua, soal lingkungan kita masing-masing. Dan yang paling baru itu kan memang yang terjadi di Kayasa dan Gosale di hari kemarin, tahun kedua. Dan selain itu, yang juga ada titik
Karhutlahnya itu juga sempat kita informasikan buat kamu, ada di Tidore, kemudian di Halmahera Barat juga ada, di Halmahera Tengah dan Timur juga terjadi, teman Predue. Dan itu artinya memang kita semuanya harus punya tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi lagi, teman Predue, ya, pada musim kemarau, ya, yang memang masih akan terjadi. Dan semoga secepatnya, teman Predue, walaupun pada edisi sebelumnya kita pernah ngasih tahu kamu kalau di pertengahan Oktober tuh udah bisa masuk pada fase musim hujan, teman Predue. Tapi untuk wilayah Maluku Utara itu diprediksi akan terjadi bahkan mungkin di November dan sampai pada Desember, Desember sampai Februari itu menjadi puncak dari musim hujan untuk sebagian besar wilayah Indonesia, teman Predue. Ya, itu dia sekilas info buat kamu. Dan semangat pagi buat semuanya. Lagu-lagu bagus masih akan terus terputar buat kamu biar makin semangat untuk bisa menjalani hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober. Buat kamu yang hari ini ulang tahun juga, hey, selamat ulang tahun. Makin banyak rezekinya, amin. Makin banyak rezekinya, makin makin sehat deh pokoknya. Aku doain pokoknya semua hal-hal baik bisa menyertai usia kamu yang baru.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Dan Tom Freddy buat kamu yang akan melakukan penyeberangan antar pulau yang ada di Maluku Utara, yang pasti seperti yang udah aku informasiin tadi, bersumber dari BMKG Sultan Abdullah Ternate, agar mewaspadai ada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Ya, ikhtiar sama-sama Tom Freddy ya. Dan untuk pagi ini kita masih punya informasi buat kamu yang berhubungan dengan teknologi. Semakin hari kita berdampingan hidup, ngobrol sama AI nomor 2, dan AI ini benar-benar berdampak banget nih di berbagai bidang, termasuk apa? Termasuk proses pembelajaran di kampus. Kalau dulu nomor 2, nilai A tuh kayak sulit banget untuk bisa kita gapai, untuk bisa kita dapet, ya kan? Tapi ya dengan kemajuan teknologi yang ada, mahasiswa juga perlu belajar, nomor 2, ya apa ya, mahasiswa perlu belajar dan berupaya lebih ya untuk kondisi apa namanya kelas ruang kuliah gitu. Tapi dengan kondisi yang memang sekarang tuh berubah gara-gara AI, karena dengan seiring dengan pengadopsian AI yang meningkat di kalangan mahasiswa teman-teman dua, nilai A tuh jadi apa ya, tidak ada artinya mungkin sekarang, yang banyak dirasakan karena mudah diperoleh, ibaratnya kayak gitu teman-teman dua. Kalau dulu kalau dapetin nilai A kayak benar-benar harus punya referensi yang banyak banget kan untuk kita dapetin, beli buku, baca, atau mungkin minjam. Dan yes, kita benar-benar ada di zaman yang serba cepat ya tahun pra-2. Dan sayangnya dengan dapat nilai A karena AI, masa depan mahasiswa dalam dunia kerja justru dipertaruhkan tahun pra-2. Ini bukan aku yang ngomong ya, karena dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh University of California ya, di mana maraknya penggunaan AI oleh mahasiswa tahun pra-2 ini sudah memicu peningkatan nilai di sejumlah universitas. Dalam laporan ini, peneliti senior UC Berkeley juga di mana menganalisis lebih dari 500.000 data pendaftaran mata kuliah di 84 departemen pada sebuah universitas terbesar di Texas, kurun atau rentan waktunya dari 2018 sampai pada 2025 tahun pra-2. Nah, hasilnya cukup mengejutkan karena dari peneliti Krirovkov ini juga menemukan bahwa lonjakan nilai paling tajam itu terpusat pada mata kuliah yang punya porsi tugas menulis dan coding yang tinggi, terutama yang mengendalikan sistem tugas bawa pulang. Dan Kirogov juga menyimpulkan bahwa banyak mahasiswa secara aktif menggunakan AI untuk berbuat curang demi mendapatkan nilai yang lebih baik nomor 2. Dan secara keseluruhan memang studi menemukan kalau mata kuliah yang rentan terpapar AI itu mengalami lonjakan pemberian nilai A sebesar 30% sejak ChatGPT pertama kali meledak di pasaran. Dan lewat penelitian ini juga terungkap nomor 2, kalau mahasiswa sekarang itu mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi, tapi esensi pembelajaran dan kemampuan yang mereka resap itu justru menjadi merosot, kayak enggak berbanding lurus nomor 2. Dalam penelitian ini, dari sang peneliti Kirkalkov juga membedah 3 cara utama bagaimana mahasiswa menggunakan AI generatif dalam mengerjakan tugas mereka, di mana untuk argumentasi ini AI yang bertindak sebagai asisten pendukung. Misalnya nih nomor 2 ya, sebuah riset ya, membantu sebuah riset, sementara sebagian besar pekerja tetap diselesaikan oleh mahasiswa. Ada juga untuk yang tipenya itu tipe reinstancement, yang dimana pengguna AI untuk tugas ataupun penggunaan AI untuk tugas-tugas baru yang memang berbasis teknologi. Kemudian ada displacement, ini AI yang sepenuhnya mengambil alih dan mengontaminasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Kayak misalnya nih, nulis esai atau coding, ini benar-benar udah diambil alih. Dan 3 cara atau 3 model ini nomor 2 ini juga sebenarnya bisa dibilang terbukti ampuh nih untuk meningkatkan nilai. Akan tetapi, sekali lagi ada tapinya ya, hanya metode augmentasi dan reinstatement yang memiliki korelasi yang positif dengan
pembelajaran dan pembangunan skill yang sesungguhnya. Dan ya sayangnya memang banyak nih tugas akademik, seperti kayak misalnya nih tugas yang dibawa pulang nih, kemudian penulisan esai yang tidak diawasi, ini justru menjadi celah besar bagi mahasiswa untuk melakukan displacement alias menyerahkan sepenuhnya tugasnya kepada AI. Kayak ya udah kamu beresin aja deh. Itu yang sebenarnya bisa benar-benar membuat apa ya, membuat otak kita ini, teman pradua, jadi tidak punya peran gitu dalam penyelesaian tugas ya. Dan akhirnya apa, secara terasahnya otak dan cara berpikir kita jadi merosot, teman pradua. Itu yang sebenarnya perlu menjadi perhatian jangka panjang dari penggunaan AI ini, teman pradua. Seperti itu teman-teman praduaku yang aku cintai, yang aku banggakan, yang aku sayangi ya. Jadi buat kamu para mahasiswa di luar sana, para pekerja-pekerja muda, yuk bisa menyeimbangkan antara memang pekerjaannya didukung oleh AI dan bagaimana kamu juga punya peran dalam penyelesaian tugas atau penyelesaian pekerjaan kamu di tempat kerja. Boleh menggunakan AI, tapi pada kadar dan takaran yang pas, teman pradua, agar apa, kamu juga bisa menggunakan otak kamu dalam mengembangkan ide kamu, dalam mengembangkan tulisan kamu gitu. Setidaknya bahwa memang proporsinya harus benar-benar 50-50 minimal deh ya, atau misalnya udah paling minimal 50-50 deh, teman pradua, atau setidaknya mungkin 70-30, 75-25, 60-40 gitu kan perbandingannya, teman pradua. Jadi setidaknya kamu juga masih tetap bisa menggunakan ya, menggunakan pola pikir kamu sebagai yang paling berperan dalam penyelesaian tugas maupun pekerjaan.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Dua.

masih di Spidey nomor 2 dengan informasi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang ada di muka bumi yang kita tinggali ini nomor 2. Nah, kali ini aku punya kabar dari Instagram yang meluncurkan fitur berbasis kecerdasan buatan. Kita masih membahas soal AI, dan Instagram punya fitur AI yang diberi nama Edit Assistant. Dan nomor 2, sesuai dengan namanya ya, fitur ini tuh sebenarnya hadir via aplikasi edit video edit milik dari Instagram. Dan sebagai fitur AI, Edit Assistant ini hadir untuk bisa apa ya, memberikan support gitu kan kepada pengguna dalam bentuk chatbot yang bisa diajak ngobrol. Kita sekarang udah ngobrol sama mesin ya. Untuk bisa menganalisis performa konten di akun penggunanya. Dan AI itu apa? AI ini tuh diklaim tahun 2

Kompre 2. Jadi kayak ada analisisnya gitu kan, ketika pola performanya sudah diketahui sama si edit assistant ini atau AI ini akan di mana ada cocokologi gitu. Mencocokkannya dengan tren yang sedang ramai di Instagram dan kemudian yang diminati oleh audiens si pemilik akun Kompre 2 karena sudah ada proses analisisnya gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, misalnya aku gitu kan. Misalnya aku bertanya gitu, aku bertanya-tanya gitu, aku nanya ke AI edit asisten ini, kenapa gitu ya, misalnya kenapa suatu reels bisa menggait perhatian penonton lebih lama dibandingkan video lainnya, atau mungkin aku nanya nih soal konten apa yang sedang diminati audiens dalam sebulan terakhir, kemudian dia balas nih, kamu nanya, tiba-tiba banget dia nanya gitu ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi teman berdua, dari pertanyaan yang aku berikan sebagai aku yang adalah pengguna Instagram, nanti asisten AI ini dapat menemukan pola dalam performa konten dari waktu ke waktu ya, dan memberikan insight yang bisa ditindaklanjuti sama aku sebagai pengguna dari Instagram Tom Pradua. Dan kemampuan edit asisten ini tidak berhenti pada membaca performa akun aku aja nih, akun kreator aja. Setelah dia menganalisis data, AI ini juga membantu mencari ide terkait dengan konten berikutnya. Dia bakal ngasih rekomendasi, setelah ini, setelah kamu posting ini, kamu bikin konten ini ya gitu. Jadi kamu punya teman sharing gitu kan, teman ada yang diajak diskusi gitu ya. Dan saran yang diberikan juga sebenarnya cukup lengkap nih Tompre 2. Dia bakal ngasih kamu rekomendasi konsep video, kemudian captionnya apa, naskah story lainnya kayak gimana gitu ya. Dan Instagram juga mengatakan kalau rekomendasi yang diberikan sama asisten edits ini Tompre 2, si edits asisten ini Tompre 2, ini akan dibuat berdasarkan rekam jejak dari masing-masing pengguna Instagram atau si konten masing-masing kreator ini Tompre 2. Nah, edits asisten ini Tompre 2 ini juga membantu kreator, membantu kamu untuk bisa mencari tahu apakah suatu ide yang pernah digarap itu punya performa baik di Instagram ataukah tidak gitu ya. Ini berguna banget untuk para admin-admin yang ada, yang lagi dengerin aku, yang kamu adalah admin dari satu akun satker kamu ya kan. Ini sangat-sangat membantu sebenarnya Tompre 2. Dan si edits asisten ini juga membantu kamu untuk cari tahu sekali lagi banyak ide, atau mungkin kamu pengen evaluasi konten kamu, itu juga boleh banget loh Tompre 2. Dan AI ini bahkan disebut bisa memberikan rekomendasi audio yang sedang tren sesuai dengan niche serta gaya konten kamu yang kamu sering posting di akun kamu. Dan meskipun bisa memberikan berbagai rekomendasi, Instagram sebagai pemilik dari edit asisten ini Tompre 2 menegaskan kalau edit asisten ini tidak dirancang untuk mengambil alih proses kreatif. Bener banget Tompre 2, karena pada akhirnya ide itu juga akan sangat akan sangat thrill kalau itu datang dari manusia. Bahkan aku ingat banget Tompre 2, Brad Pitt aja sampai ngomong bahwa sampai kapanpun Tompre 2, dengan perkembangan keilmuan teknologi yang ada, sampai kapanpun Tompre 2, AI gak bisa pernah gantiin emosi manusia gitu. Jadi peran manusia masih pada pengendali dari yang diciptakan oleh manusia untuk AI ini. Dan lagi-lagi buat kamu yang lagi dengerin aku di FM 96,7, kita bisa memanfaatkan AI Tompre 2. Kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan. Dan aku juga pernah banget ngasih informasi ke kamu bahwa untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai perusahaan Tompre 2 itu untuk klasifikasi usianya, pekerja senior itu jauh lebih banyak perekrutannya dibandingkan dengan pekerja junior atau pekerja baru. Dan dari para pencari kerja senior juga mengatakan bahwa mereka ingin secara keilmuan manusia pada pekerja senior, mereka ingin menyandingkan keilmuan manusia pekerja senior ini dengan yang berbasis AI. Jadi mereka pengen meminimalisasi yang namanya bug-bug dari
AI ini tahun 2. Itulah kenapa ilmu dari seorang manusia yang memang pada bidangnya itu masih akan terus ada di paling depan ya, satu langkah lebih depan dari AI ini tahun 2. Itulah kenapa untuk pekerja senior di berbagai perusahaan yang berbasis AI di luar sana itu untuk perekrutannya jauh

lebih tinggi, bahkan naik sekitar 30% tahun pra 2. Itu dia kabar terbarunya. Dan upskill dari yang masing-masing kita, para pekerja, itu juga penting banget tahun pra 2. Karena kita kalau nggak upskill, kita udah ketinggalan jauh banget ya performa kita dari AI ini. Jadi yuk buat kita semua, aku dan kamu, kita semuanya harus berproses pada peningkatan kemampuan berpikir yang lebih baik, dan juga skill yang harus kita punya harus terus diasah dan bahkan harus dikembangkan.

0: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman.

Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.